0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
5: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
6: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
4: Okay.
6: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada beberapa kesalahan tidur yang sering dilakukan oleh cewek-cewek di luar sana ya, termasuk aku. Oke, teman Pro 2, kita langsung saja. Yang pertama, teman Pro 2 tidur dengan rambut terikat. Ya lagi. Nah, teman Pro 2 ini menyebabkan kerontokan rambut, kerusakan, sakit kepala, serta mengganggu sirkulasi darah di kulit kepala. Selain itu, teman Pro 2, rambut yang terikat itu bisa lebih mudah kusut, kering, dan juga rusak karena gesekan dengan bantal. Kemudian teman Pro 2 tidur dengan rambut yang basah. Ya lagi. Ini menyebabkan masuk angin, sakit kepala, meningkatkan resiko masalah kulit kepala seperti ketombe, jerawat, dan infeksi jamur atau bakteri yang karena kondisinya itu yang sangat lembab ya, teman Pro 2. Kemudian tidur dengan makeup full. Wow, ini kita banget ya, teman Pro 2. Kadang-kadang kita malas gitu bersihin makeup ya. Keburu ngantuk gitu loh. Ini ternyata menyebabkan penyumbatan pori-pori yang memicu jerawat, komedo, iritasi mata hingga infeksi, mempercepat penuaan dini dengan munculnya kerutan, serta mengganggu proses regenerasi kulit yang sehat. Wow, agak-agak ngemri ya teman Pro 2. Kemudian tidur berdekatan dengan HP. Wow. Ini menyebabkan gangguan kualitas tidur akibat paparan blue light, resiko kesehatan jangka panjang dari radiasi elektromagnetik, kemudian potensi resiko kebakaran akibat baterai yang panas, serta masalah psikologis seperti kecanduan. Wow, ternyata bahaya juga ya teman Pro 2. So, ya itu dia beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh ciwi-ciwi di luar sana ya. Semoga setelah informasi ini kita lebih baik lagi ya teman Pro 2. Aku jadi berkaca nih.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi, pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
5: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
5: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong, something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
6: Baik, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
5: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
6: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
5: 6 provinsi
6: Sulawesi, ya, untuk remaja.
5: Okay, provinsi Sulawesi Tengah?
6: Tengah, Utara.
5: Utara.
6: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
5: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
6: Oke, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau bagi tips kunci hidup bahagia. Dimana yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhanmu dalam segala urusan. Kemudian bersyukur. Jangan banyak nuntut sama Tuhan. Dan jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain ya, teman Pro 2. Dan yang ketiga, teman Pro 2, jangan jahat. Jangan jadi orang jahat dalam hal ucapan atau juga perilaku. Kemudian percaya dengan diri sendiri. Percaya dengan diri sendiri itu kalau kita bisa ya. Dan sebenarnya ini harus sih teman Pro 2. Karena kalau kita gak percaya sama diri kita sendiri, gimana orang lain ya yang mau percaya sama kita. Kemudian banyak berbuat baik. Dan menjadi baik itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya. Tidak harus dengan uang. Oke, teman Pro 2, berbuat baik itu gratis. Oke, itu dia 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya teman Pro 2, kunci hidup bahagia.

biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.

0: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
0: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
3: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Terbuat kamu saja.
2: Oke.
3: Okay. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di kota. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya terbangkan. Kenapa kamu saya tidak terbangkan? Itu yang pertama poinnya. Lantan akan berkembang pasti.
2: Oke.
3: Okay. Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita kan sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan. Jadi kita bisa tahu pH tanah yang ada ini pH

0: Eh, kau anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
7: Iya, benar.
6: Jadi, apa sih ada yang, apa sih yang bikin beda taichannya, Kak?
7: Oh, iya.
6: Sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain.
7: Konsepnya gitu
8: mungkin ya. Konsepnya, oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan, kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso, food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap malam, ada ayam, tahu, telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
6: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
8: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
7: Daging sama
8: itu dulu.
7: Kulit.
8: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya di pukul 9 hari ini? Teman Pro 2, semoga semangat dan energi positif selalu menemani aktivitas kalian. Dan teman Pro 2, pagi ini kita akan membahas tema yang menarik sekaligus sangat dekat dengan kehidupan kita generasi muda, yaitu budaya lokal naik kelas digital. Di era media sosial, hampir semua hal bisa dikenal luas hanya dalam hitungan detik. Musik, tarian, kuliner, pakaian tradisional, hingga cerita rakyat kini memiliki panggung baru di dunia digital. Kalau dulu budaya diwariskan dari mulut ke mulut, sekarang budaya juga bisa diwariskan melalui video pendek, podcast, konten kreatif, dan berbagai platform digital lainnya. Ini menjadi peluang besar agar kekayaan Indonesia itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat lokal, tetapi juga dikenal oleh dunia internasional. Namun teman Pro 2, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan dengan bijak. Digitalisasi budaya bukan berarti menghilangkan nilai aslinya, melainkan memperkenalkannya dengan cara yang lebih relevan bagi generasi masa kini. Karena menjaga budaya tidak harus selalu dengan cara lama, yang terpenting adalah semangat untuk melestarikannya tetap hidup.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok kok malah kamu yang buat batu?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang rokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan rokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter. Belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang rokok pasif aja segeri itu. Apa kabar kamu yang rokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Itu dia teman Pro 2, Tiara Andini, bukan untukku. Dan kita balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Siapa bilang sih budaya hanya urusan generasi terdahulu? Faktanya teman Pro 2, banyak anak muda sekarang yang aktif menjadi pelaku sekaligus promotor budaya melalui media digital. Ada yang membuat konten tentang bahasa daerah, memperkenalkan makanan tradisional, mengangkat cerita rakyat, hingga mengemas tarian adat dengan visual yang lebih menarik tanpa menghilangkan makna aslinya. Media sosial telah menjadi ruang baru untuk mempertemukan tradisi dengan kreativitas. Melalui platform digital, budaya lokal bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Bahkan tidak sedikit kesenian daerah yang kembali populer karena diperkenalkan ulang oleh generasi muda. Hal ini membuktikan bahwa teknologi bukan ancaman bagi budaya, tetapi bisa menjadi sarana pelestarian yang efektif jika digunakan dengan penuh tanggung jawab. Karena pada akhirnya teman Pro 2, budaya yang terus dikenalkan akan tetap hidup dan berkembang bersama zamannya.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia, diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di balik kemudahan di dunia digital, ada satu hal yang perlu kita jaga bersama, yaitu keaslian dan nilai budaya itu sendiri. Ketika membuat konten tentang budaya lokal, penting untuk memahami sejarah, filosofi, dan makna yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai budaya hanya dijadikan tren sesaat tanpa menghormati akar dan identitasnya. Pelestarian budaya tidak hanya berbicara tentang dokumentasi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap para pelaku seni, tokoh adat, dan masyarakat yang selama ini menjaga tradisi tersebut. Generasi muda dapat berperan dengan cara sederhana seperti mempelajari bahasa daerah, menghadiri festival budaya, mendukung produk kerajinan lokal, dan membagikan informasi positif tentang warisan budaya Indonesia. Dan teman berdua, gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung sepada hari ini. Dari obrolan kita hari ini, kita menjadi pelajar bahwa budaya lokal memiliki potensi besar untuk berkembang di era digital. Dengan kreativitas, teknologi, dan semangat generasi muda, warisan budaya dapat dikenal lebih luas tanpa kehilangan jati dirinya. Mari gunakan media sosial bukan hanya untuk mengikuti tren, tetapi juga untuk memperkenalkan identitas daerah yang kita banggakan. Karena setiap tarian, lagu, cerita rakyat, bahasa daerah, dan kuliner tradisional adalah bagian dari kekayaan Indonesia yang tidak ternilai. Budaya lokal tidak boleh berhenti di masa lalu. Budaya harus terus bergerak, beradaptasi, dan naik kelas bersama perkembangan zaman. So, teman Produa, Amelia pamit undur diri dari sepada kali ini. Teman Produa, kita bakal lanjut lagi di Produa Hitlist. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Produa Palu. Teman Produa.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Hitlist. 105 FM RRI Pro 20, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Melia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11, teman Pro 2, sebelum nanti dilanjutin lagi sama Iyek. So, tunggu apa lagi? Chat kita sekarang ya.

0: deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Eh Dayat, kok sudah titip absen sama Rama toh? Terus kok sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan. Tenang.
0: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya. Kuliah cuma bakuliah di kantin. Absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi. Bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pilul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Hitlist. Teman Pro 2, lagu Berpayung Pada Tuhan dari Nadine Amizah ini jadi salah satu karya yang paling hangat dan juga penuh makna tentunya ya. Di lagu ini teman Pro 2 Nadine cerita tentang perasaan manusia yang sering goyah, sering takut, tapi akhirnya tetap pulang dan bersandar pada hal yang lebih besar dari dirinya, yaitu Tuhan. Liriknya sederhana tapi dalam banget ya, kayak ajakan buat kita yang lagi capek atau lagi ngerasa gak punya pegangan untuk ingat bahwa kita itu selalu punya tempat kembali. Nuansa musiknya yang lembut khas Nadine ini bikin hati terasa lebih tenang dan juga teduh. Buat kamu yang lagi butuh pelukan kecil dari semesta, lagu ini cocok banget buat nemenin kamu ya teman Pro 2. So kita langsung saja, ini dia Nadine Berpayung Pada Tuhan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Sepi tanpa di sini.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 waktunya Milia pamit dan bakal dilanjutin lagi sama Iyek. So teman Pro 2, bye bye.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Obrolan seru di Pro2 FM.
5: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab kampung saya tidak terbuat poin. Yang ketiga, poinnya yaitu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir berdua.
6: Cuma itu sebetulnya yang paling ini kamu tahu sebenarnya ya kan?
5: Iya, cuma
6: ya, karena itu juga bukan target materi saja, target saya juga. Tapi memang tadi kalau berjalan dalam rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi
5: kan,
6: melakukan itu dalam perusahaan, kemudian mendapatkan ilmu dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun juga ide yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
5: Nah, karena kan pastinya tidak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

Memulai kembali teman Pro2 by Monita Tahalea. Ini kayaknya juga jadi kode keras buat kita semua untuk memulai kembali hari gitu ya, di hari Sabtu ini. Karena udah pada dikasih waktu untuk beristirahat. Semoga nanti pas hari Seninnya udah pada kembali lagi nih semangatnya gitu teman Pro2. By the way, selamat siang teman Pro2 di jam 11 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Iyak Maulana yang gantiin Melia Nur teman Pro2 untuk menemani siang kamu teman Pro2 di Pro2 Hitlist kali ini. Buat kalian semua, tentunya teman Pro2 bisa banget gabung bareng sama saya siang hari ini di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Dan juga kalau kamu lagi dengerin di RRI Digital, teman Pro2 langsung aja drop komenan kamu di live chat aplikasi RRI Digital. Di WhatsApp kita sekarang udah ada yang masuk nih teman Pro2, dari pendengar setia Pro2 Palu gitu ya teman Pro2, adalah Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang, mau request lagunya JKT48 dengan Fortune Cookie. Siap, nanti kita bakal puterin ya Kak Lara Purnamasari. Buat kamu juga selain Kak Lara gitu ya, kamu juga boleh banget gabung di WhatsApp, IG dan juga RRI Digital teman Pro2. Dan siang hari ini tentunya kita bakal seru-seruan bareng teman Pro2 sampai nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kalau biasanya kamu mendengar kan music planner itu di jam 10 pagi tadi teman Pro2, tapi kali ini di Sabtu kali ini teman Pro2 music planner-nya pindah di jam 5 sore nanti sampai di jam 6 sore selama 1 jam teman Pro2. So buat kamu mungkin yang nungguin music planner yang gak ada, nanti itu bakal diputerin di jam 5 sore sampai jam 6 begitu. Nanti juga di jam 12 bakalan ada informasi-informasi seputar kuliner, makanan atau apapun itu teman Pro2, yang tentunya bisa bantu kamu untuk mencari inspirasi makan siang di siang hari ini teman Pro2. Terus jam 1 dilanjut dengan informasi olahraga, dan jam 2 sampai jam 4 sore nanti akan ada top 20 chart lokal kita teman Pro2, Indonesia maupun internasional. So stay tune terus teman Pro2, jangan ganti frekuensi kamu, tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke requestan dari Kak Lara Purnamasari dulu, ada Fortune Cookie dari JKT48.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Apa itu putra-putri Adipura? Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
8: Oke.
7: Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
9: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Udah mulai kerasa panas-panas gimana gitu ya cuacanya di siang hari ini teman bro 2. Tapi tetap semangat dong. Nemenin waktu istirahat kamu teman bro 2 di siang hari ini. Tentunya saya Ia yang bakal menemani kalian di siang sampai nanti sore teman bro 2. Tempat tentunya juga di santai siang kali ini kita bakal ngobrolin soal makanan atau tips juga nih teman bro 2. Atau mungkin yang pasti relate juga nih untuk kalian terutama yang senang banget merawat diri begitu. Kita sering banget gitu teman bro 2 bela-belain beli skincare dari yang serum, moisturizing atau mungkin sunscreen ber SPF tinggi gitu. Sampai mungkin konsultasi ke klinik kecantikan biar wajah tetap kelihatan kinclong, sehat dan juga kencang tentunya. Tapi teman bro 2, kamu ngerasa gak sih kadang udah pakai produk mahal-mahal alias mungkin udah pakai produk topikal dari luar sebanyak itu tapi hasilnya kok gitu-gitu aja? Atau mungkin kamu sudah merasa makin pede karena produk perawatan yang kamu pakai ini berasa cukup teman bro 2. Tapi by the way teman bro 2, perawatan kulit itu sejatinya tidak cuma sekedar dari luar saja. Apa yang kita oles di muka itu cuma sebagian kecil. Kunci utamanya justru ada pada apa yang kita masukin ke dalam tubuh. Yap, makanan teman bro 2 dan juga tentunya ada minumannya juga nih yang kamu konsumsi setiap hari. Itu pengaruhnya luar biasa untuk kondisi kulit kamu teman bro 2. Kalau setiap hari nih teman bro 2, asupan kita cuma makanan instan, tinggi gula, gorengan, atau juga mungkin makanan-makanan yang gak sehat untuk tubuh teman bro 2, ya jangan kaget kalau kulit kamu gampang kusam atau muncul masalah begitu. Sebaliknya kalau kamu rutin mengonsumsi makanan kayak vitamin, mineral, dan antioksidan, percayalah teman bro 2, kulit kamu bakal tetap segar, kenyal, kencang, dan juga awet muda secara alami dari dalam. Istilah kerennya teman bro 2, you are what you eat. Asik. Nah, khusus di santai siang kali ini teman bro 2, saya bakal bagi-bagi rekomendasi buah dan sayuran yang kalau dikonsumsi secara rutin bisa bikin rahasia kulit kamu kencang dan juga sehat tanpa perlu ribet teman bro 2. Nah, biar makin seru teman bro 2, kita langsung buka aja di segmen pertama kali ini. Nah, di segmen ini teman bro 2 berdasarkan berbagai studi di yang udah saya baca gitu ya teman bro 2. Pangan berbasis tumbuhan kayak sayuran, buah, kacang-kacangan sampai biji-bijian itu memang gudangnya nutrisi yang paling joss untuk mendukung kesehatan kulit kita. Dan di segmen pertama ini saya punya dua star player yang unik banget teman bro 2. Yang pertama ada paprika merah. Kayaknya kalau kita di Sulawesi Tengah ya jarang banget nih konsumsi yang namanya paprika merah teman bro 2. Tapi kalau memang bermanfaat untuk tubuh, kenapa enggak buat kita konsumsi teman bro 2? Di sini mungkin yang kalau dengar vitamin C langsung kepikiran jeruk. Nah, ini dia juga nih teman bro 2 yang paling sering orang-orang salah kaprah yang sering terjadi begitu. Tapi tahu enggak sih teman bro 2, ternyata paprika merah itu juga punya kandungan vitamin C yang jumlahnya jauh lebih tinggi dibanding buah jeruk. Luar biasa enggak sih teman bro 2? Vitamin C di dalam paprika merah ini fungsinya vital banget sebagai antioksidan nih teman bro 2. Dia bertindak sebagai perangsang pembentukan kolagen, protein ajaib yang tugas utamanya ini menjaga kelembapan dan juga elastisitas kulit kamu. Kalau kamu rajin mengonsumsi paprika merah, otomatis kerutan-kerutan di halus di wajah kamu teman bro 2 bisa setidaknya berkurang dan juga bikin permukaan kulit kamu jadi jauh lebih halus. Terus ada bonusnya lagi nih teman bro 2, paprika merah punya kandungan bernama capsantin. Nah, zat inilah yang bikin warnanya merah merona dan fungsinya mantap banget nih teman bro 2 untuk bantu melindungi kulit kamu dari kerusakan akibat sengatan paparan sinar matahari siang bolong kayak gini teman bro 2. Jadi kalau tumis-tumisan kamu di rumah ditambahin potongan paprika merah itu sudah termasuk investasi kecantikan untuk kamu teman bro 2. Nah, lanjut ke rekomendasi berikutnya teman bro 2, ada anggur. Siapa sih yang gak suka sama buah anggur ini? Rasanya manis, segar, gampang dimakan. Tapi bukan cuma enak aja teman bro 2, anggur ini juga punya kandungan rahasia bernama resveratrol teman bro 2. Nah, resveratrol ini unik banget nih karena punya efek mirip hormon estrogen. Nah, dialah yang akhirnya bekerja di belakang layar untuk memperlambat proses penuaan dini pada kulit dan juga bantu untuk mencegah munculnya bintik-bintik hitam atau flek akibat usia maupun polusi gitu. Dan tidak cuma itu aja teman bro 2, rutinitas makan buah anggur ini juga bisa menjauhkan kamu dari resiko bahaya kanker kulit karena resveratrol ini terbukti bantu untuk melindungi sel kulit kita dari kerusakan akibat radiasi sinar ultraviolet. Wow, ini juga kecil-kecil cabai rawit gitu teman bro 2 si anggur ini. Nah, ini baru dua bahan aja teman bro 2 yang sudah kelihatan betapa ajaibnya nutrisi alami. Habis ini masih ada sayuran orange favorit kelinci dan juga buah merah manis yang bakal saya bahas di segmen selanjutnya. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak dapat poin. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir berdua.
5: Dua itu sebutannya yang paling ini kamu sebenarnya ya kan?
4: Iya, cuma
5: ya, karena maksudnya bukan target materi saja, target iya, juga.
4: Iya,
5: karena saya tangkap memang tadi kalau berjalan dalam jangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi
4: kan
5: melakukan kerja di dalam perusahaan kemudian mendapatkan
4: ini
5: dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
4: Nah, karena kan pastinya nggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

ngelanjutin obrolan kita teman Pro 2 soal perawatan kulit dari dalam begitu. Tadi udah beberapa udah dibahas begitu tentang sayuran dan juga buah. Ada paprika merah sama anggur di segmen pertama tadi. Nah sekarang di segmen kali ini teman Pro 2 saya membahas dua makanan yang pasti udah sering banget kamu temuin di dapur maupun di pasar. Ini gampang banget buat kamu cari teman Pro 2. Rekomendasi ketiga jatuh kepada wortel teman Pro 2. Pasti waktu kecil sering dibilangin makan wortel biar matanya sehat. Betul apa benar teman Pro 2? Tapi tahu gak sih, melansir dari Good RX, wortel itu manfaatnya tidak cuma berhenti di mata saja. Sayuran berwarna orange ini super tinggi kandungan beta karoten gitu, yaitu jenis antioksidan kuat yang di dalam tubuh kita bakal diubah menjadi vitamin A. Kombinasi beta karoten dan vitamin A ini ampuh banget nih untuk membantu mencegah timbulnya jerawat nakal di wajah kamu, mengurangi kerutan-kerutan halus, plus ini bisa memberikan perlindungan ekstra dari resiko sengatan sinar matahari. Jadi kulit kamu tidak gampang gosong atau meradang. Tapi teman Pro 2, ada tapinya nih. Kata pepatah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Begitu juga sama wortel ini. Jangan karena pengen kulit kencang cepat-cepat, kamu langsung blender tuh 2 kilo wortel tiap hari. Enggak ya teman Pro 2. Soalnya kalau kamu konsumsi wortel berlebihan, kulit kamu juga bisa mengalami kondisi yang dinamakan karotenemia, alias kulitnya berubah menjadi warna agak kuning-kuning orange temporary gitulah teman Pro 2. Jadi tetap konsumsi dalam porsi yang wajar-wajar aja dan juga tentunya harus seimbang gitu teman Pro 2. Kabar berikutnya teman Pro 2 yang segar-segar asam manis ada strawberry. Sama kayak paprika merah tadi teman Pro 2, strawberry ini juga juara banget dengan kandungan vitamin C-nya. Selain strawberry, sebenarnya vitamin C jenis ini juga melimpah di buah-buah citrus kayak lemon, jeruk, atau buah kiwi. Nah, ada tips seru teman Pro 2 dari saya untuk kamu yang bingung gimana cara enaknya untuk mengonsumsi buah-buahan ini. Kamu bisa menggabungkan strawberry, kiwi, dan juga potongan buah lainnya menjadi satu piring salad buah segar untuk cemilan siang kamu. Bayangin aja teman Pro 2 di tengah cuaca siang yang lumayan sangat terik ini teman Pro 2, kamu bisa menikmati semangkuk salad buah dingin yang manis, segar, dan juga tentunya sehat. Tenggorokan adem teman Pro 2, kulit pun makin kencang dan juga glowing. Mantap banget kan teman Pro 2, rekomendasi dari saya siang hari ini. Nah ini teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih akan ada rekomendasi dari saya teman Pro 2 tentunya untuk bisa membuat atau menutrisi kulit kamu dari rekomendasi di segmen selanjutnya. Oke, okay. So stay tune teman Pro 2. Buat kamu juga yang pengen request lagu di siang hari ini, silahkan di WhatsApp kita di 0811-456-03105, atau kamu bisa langsung di live chat aplikasi RRI Digital dan juga di DM Instagram kita di @pro2palo. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: akan
2: terganggu.
1: Sehingga dari situ kami memberikan data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi, jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Udah siap buat racikan nutrisi kulit selanjutnya teman Pro 2 di segmen kali ini. Saya mau ngenalin dua buah yang mungkin sering kamu temuin di jus, topping, dessert, atau bahkan di bumbu masakan mama kamu di rumah teman Pro 2. Tapi ini manfaatnya buat elastisitas kulit, bah, jangan diragukan lagi teman Pro 2 ya. Yang kelima dalam daftar kita ada tomat teman Pro 2. Ini sering diperdebatkan, tomat ini masuk kategori buah atau sayur nih. Tapi yang jelas teman Pro 2 manfaatnya buat kulit sangat-sangat luar biasa. Melansir dari Cleveland Clinic teman Pro 2, tomat itu kaya banget akan kandungan likopen. Dan likopen ini adalah jenis antioksidan kuat yang bikin tomat punya warna merah menyala. Fungsi utama likopen teman Pro 2, likopen ini bekerja intensif buat membantu menjadikan tekstur kulit kamu terasa lebih halus, lembut, dan juga kenyal. Selain itu juga likopen juga bantu menangkal radikal bebas dari polusi kendaraan dan asap debu yang sering kamu temuin kalau kamu lagi beraktivitas di luar rumah pas siang hari. Kamu bisa konsumsi tomat secara langsung, diolah jadi jus tanpa gula, atau mungkin dimasak dalam sup teman Pro 2. Makin matang tomat dimasak, biasanya kandungan likopennya justru makin gampang diserap sama tubuh kita teman Pro 2. Nah, selain tomat di segmen ini juga ada blueberry teman Pro 2, meskipun ukurannya mungil dan kadang harganya lumayan agak pricey juga nih di supermarket teman Pro 2. Blueberry ini layak banget disebut sebagai superfood. Blueberry tinggi sekali dengan kandungan antisianin. Antisianin ini adalah jenis flavonoid khusus yang diyakini ampuh menekan pertumbuhan sel tumor dan juga membantu meregulasi kadar gula darah dalam tubuh kita. Tapi apa hubungannya sama kulit kencang teman Pro 2? Ini dia rahasianya. Blueberry terbukti efektif mencegah proses yang dinamakan glikasi. Apa sih itu glikasi? Glikasi itu adalah proses di mana kadar gula berlebih dalam tubuh kamu mengikat protein yang akhirnya bikin kolagen dan juga jaringan elastis di kulit kamu jadi kaku, rusak, dan kehilangan kekencangannya. Nah, si blueberry ini datang sebagai pahlawan yang menghentikan proses glikasi itu. Hasilnya, kolagen kamu tetap lentur, jaringan kulit tetap elastis, dan tentunya kerutan bisa ditahan sejauh mungkin, teman Pro 2. Nah, dari tadi kita membahas ada paprika merah, anggur, stroberi, tomat, sampai blueberry. Nah, untuk melengkapi semua nutrisi buah-buahan tadi, ada satu jenis sayuran hijau yang hukumnya wajib banget ada dalam menu harian kamu. Kalau kamu beneran sayang sama kulit kamu, teman Pro 2, ada brokoli. Siapa di sini yang suka menghindari brokoli kalau lagi makan? Mulai sekarang teman Pro 2, buang jauh-jauh rasa enggak suka itu ya. Karena brokoli ini patut banget kamu masukkan ke dalam piring makan siang kamu atau makan malam kamu nanti, karena dia ini aslinya tinggi sama kandungan lutein, teman Pro 2. Lutein ini adalah molekul antioksidan spesial yang punya tugas penting untuk menjaga kelembapan alami dalam kulit kamu, teman Pro 2. Dia ini bekerja melindungi sel-sel kulit kamu dari bahaya kekeringan dan kemunculan kerutan akibat kerusakan oksidatif. Kerusakan oksidatif ini tentunya bisa menjadi terjadi karena stres, polusi, sinar UV, atau gaya hidup yang kurang sehat. Dengan rutin makan brokoli, entah dikukus, ditumis, atau mungkin dijadikan campuran sup, kulit kamu bakal tetap dapat benteng pertahanan ekstra biar tetap lembab, kenyal, dan juga tidak gampang kering, teman Pro 2. Nah, dari 7 bahan alami yang sudah saya jelasin tadi, teman Pro 2, dari segmen pertama sampai segmen ini, teman Pro 2, kelihatan jelas kan kalau kunci kulit sehat, kencang, dan juga awet muda itu sebenarnya sederhana banget dan ada di sekitar kita, teman Pro 2. Skincare yang kamu oles di wajah setiap pagi, malam itu memang bagus untuk merawat lapisan luar, tapi makanan sehat kaya nutrisi inilah yang akhirnya memperbaiki nutrisi sejati dari dalam tubuh kamu.

Siang-siang panas kayak gini teman Pro 2, kayaknya informasi yang bakal saya hadirkan juga akan menambah kepanasan di siang hari ini teman Pro 2. Nah, buat para pecinta bulu tangkis alias badminton lovers teman Pro 2, merapat dulu di 105 FM teman Pro 2, karena saya punya kabar yang super fresh dan juga penuh ketegangan dari panggung bulu tangkis dunia di China Open 2026 teman Pro 2. Jadi perjuangan skuad merah putih di ajang berprestis tinggi berstatus BWF World Tour Super 1000 ini udah memasuki babak semifinal yang digelar per hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Artinya ini udah jalan di hari keempat gitu teman Pro 2. Langsung dari Olympic Sports Center Gymnasium Shangzhou teman Pro 2, tapi tensi pertandingan emang lagi tinggi-tingginya dan nafas kita dibuat agak ngos-ngosan nih teman Pro 2. Soalnya dari 4 wakil Indonesia yang kemarin bertarung habis-habisan di babak perempat final, sayangnya nih teman Pro 2 tinggal tersisa satu-satunya wakil merah putih yang akhirnya berhasil menembus partai semifinal hari ini. Siapa lagi teman Pro 2 kalau bukan ganda putra andalan kita semua. Ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri. Luar biasa banget penampilan mereka di perempat final kemarin teman Pro 2, karena Fajar Fikri akhirnya sukses membalas dendam dengan menundukkan ganda putra Korea Selatan Kang Min Hyuk dan juga King Dong Ju. Dua game langsung dengan skor meyakinkan 21-15 dan 21-13. Ini bukan sekedar kemenangan biasa aja teman Pro 2, tapi ini seolah menjadi ajang balas dendam yang manis banget setelah sebelumnya mereka sempat kalah dari pasangan Korea Selatan tersebut di ajang kejuaraan Asia teman Pro 2. Dan dengan hasil itu praktis Fajar Fikri kini telah memikul beban sekaligus harapan seluruh masyarakat Indonesia untuk membawa peluang gelar juara di Changzhou teman Pro 2. Tapi ujian di babak semifinal sore nanti dipastikan tidak akan berjalan dengan mulus atau gampang teman Pro 2, karena Fajar Fikri bakal terlibat big match alias duel papan atas yang sangat bergengsi melawan pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan juga Wang Chang teman Pro 2. Ini adalah ganda putra yang juga sama-sama on fire gitu teman Pro 2. Dan tentunya ini benar-benar menjadi pertarungan elit ganda putra dunia, karena Fajar Fikri saat ini menduduki peringkat kedua dunia. Sementara untuk Liang Wang ini membuntut ketat di bawah dari Fajar Fikri, yaitu berada di peringkat kelima BWF teman Pro 2. Bayangin aja ketegangan di lapangan nanti kayak gimana teman Pro 2. Pertarungan adu gengsi, kecepatan dan mental di hadapan ribuan pendukung tuan rumah ini juga tentunya menjadi suatu yang harus dilawan Fajar dan juga Fikri begitu teman Pro 2. Nah, buat kamu yang udah gak sabar mau nonton dan memberikan doa terbaik, jadwal bertanding Fajar Fikri berkirakan bakal berlangsung sore hari ini Sabtu 25 Juli 2026, dan berdasarkan order of play, babak semifinal duel panas Fajar Fikri versus Liang Wang ini ada di match ke-8 yang diproyeksikan laga sengit ini baru bakal mulai sekitar pukul 18.40 waktu setempat, waktu China teman Pro 2, atau pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah buat kita yang berada di Sulawesi Tengah gitu. Kamu bisa menyaksikan perjuangan mereka lewat layanan streaming di video teman Pro 2. Sebagai pengingat juga nih buat kalian semua teman Pro 2, Fajar Fikri ini datang ke Shangzhou dengan status yang sangat mentereng dong tentunya ya, karena sebagai juara bertahan di China Open gitu. Tahun kemarin di China Open 2025 mereka berhasil meraih gelar di China Open Super 1000 itu. Kalau kita flashback sedikit juga nih, tahun lalu kemenangan mereka di China Open 2025 itu benar-benar menjadi kejutan yang manis banget nih, karena mengingat waktu itu Fajar dan Fikri ini baru aja dipasangkan gitu teman Pro 2, baru aja dirombak nih dari pasangan sebelumnya. Setelah momen juara itu, grafik permainan mereka sebenarnya konsisten banget untuk menembus partai final di berbagai turnamen. Walaupun harus diakui juga nih, mereka sempat beberapa kali agak unlucky dan harus puas jadi runner up. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, momen kebangkitan itu akhirnya pecah di minggu lalu teman Pro 2, karena Fajar Fikri akhirnya berhasil nih teman Pro 2 kembali naik ke podium tertinggi setelah menjuarai Japan Open 2026 pekan kemarin. Modal gelar juara di Jepang minggu lalu jelas nih teman Pro 2 untuk bikin kepercayaan diri dari chemistry mereka lagi ada di puncak-puncaknya untuk mempertahankan gelar juara di China Open tahun ini. Jadi jangan sampai kelewatan teman Pro 2, mari kita rapikan barisan, siapin 9 sore nanti, dan tentunya bisa kita kirimkan energi serta doa terbaik untuk Fajar dan juga Fikri sore nanti pukul 17.30 atau 17.40 waktu Indonesia Tengah. Semoga tentunya trofi China Open 2026 bisa kembali terbang ke tanah air gitu ya teman Pro 2. Kita doakan bersama semoga Fajar Fikri bisa naik ke podium tertinggi lagi di minggu ini. Oke, nanti kita bakal update lagi teman Pro 2 seputar informasi olahraga, dan sepertinya masih akan ada informasi dari Fajar Fikri yang bakal saya bagiin di ruang dengar kamu teman Pro 2 siang hari ini. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
4: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama, agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti alur.
2: Mengikuti alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Berbicara soal sengit Fajar Fikri lawan Liang Wei Kang dan juga Wang Chang sore nanti, teman Brodua, tentunya makin dibeda ternyata makin bikin deg-degan sekaligus optimis nih teman Brodua. Nah, jadi biar makin mantap gitu ya pas nonton nanti, saya udah merangkumkan 5 fakta menarik yang wajib banget untuk kamu ketahui teman Brodua jelang big match Fajar Fikri versus Liang Wang di babak semifinal sore nanti. Sebagai gambaran nih teman Brodua, pemenang dari laga ini bakal memperebutkan 1 tiket emas ke babak final China Open 2026 yang nantinya akan berhadapan dengan pemenang dari partai semifinal lainnya antara wakil Inggris Ben Lane dan juga Shin Fendi melawan ganda tangguh Korea Selatan Kim Won Ho dan Seo Seung Ji teman Brodua. Nah, apa aja sih 5 fakta seru jelang laga panas Fajar Fikri dan juga Liang Wang nanti di Shangzhou teman Brodua. Yang pertama, ini bakal jadi pertemuan kelima untuk Fajar Fikri dan juga Liang Wang di panggung bulu tangkis internasional. Dan kabar baiknya teman Brodua, dari 5 perjumpaan sebelumnya Fajar Fikri mendominasi dengan 4 kali kemenangan dan cuma 1 kali kalah teman Brodua. Catatan ini tentunya jelas menjadi modal psikologis yang bagus banget nih untuk ganda putra kita untuk tentunya bisa menambah kepercayaan diri di lapangan nanti teman Brodua. Berikutnya fakta kedua, uniknya 3 dari 5 pertemuan mereka itu justru terjadi di kandangnya Liang Wang alias di China teman Brodua, yaitu di ajang China Open 2025, ada China Master 2025 dan BWF World Tour Finals 2025 yang luar biasa. Dari 3 laga di China tersebut, Fajar Fikri sukses mengamankan kemenangan saat berlaga di China Open dan juga China Master. Jadi main di depan publik Shangzhou yang berisik harusnya itu bukan menjadi suatu hal yang menakutkan lagi nih untuk Fajar dan Fikri, karena kalau melihat track recordnya ke belakang gitu, mereka udah sangat-sangat siap dengan segala tantangan yang ada di lapangan nanti. Yang ketiga teman Brodua, kedua pasangan ini tentunya sama-sama mengemban misi berat sebagai satu-satunya harapan terakhir untuk negaranya di sektor ganda putra. Bukan cuma itu, Fajar Fikri bahkan jadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di seluruh sektor pada China Open 2026 ini. Sementara China sendiri sebenarnya masih punya total 6 wakil lain di sektor lain, mulai dari tunggal putri, ganda putri, hingga ganda campuran. Praktis seluruh doa pecinta olahraga Indonesia sore ini tertuju untuk pundak Fajar dan juga Fikri, teman Brodua. Yang keempat, dalam perjalanannya menembus semifinal tahun ini, Fajar Fikri sebenarnya udah pernah meredam perlawanan ganda putra China lainnya, yaitu pasangan Huang Di dan juga Li Yuyang, teman Brodua. Saat itu, Fajar Fikri menang lewat pertarungan rubber game yang lumayan ketat dengan skor 21-15, 20-22, dan 21-9. Artinya, Fajar Fikri udah tahu betul nih celah dan gaya permainan cepat khas ganda putra negara tirai bambu tersebut. Dan fakta terakhir teman Brodua yang tidak kalah spektakuler, kalau Fajar Fikri berhasil mengamankan tiket ke partai puncak sore nanti, ini bakal menjadi penampilan final ke-8 mereka sejak resmi dipasangkan tahun lalu. Track record mereka memang impresif banget teman Brodua. Keduanya sudah pernah berdiri di podium tertinggi alias jadi juara di China Open 2025 dan baru aja minggu kemarin teman Brodua di Japan Open 2026. Plus meraih predikat runner up di 5 turnamen bergengsi lainnya, mulai dari Korea Open, Denmark Open, France Open, Australian Open, hingga Singapore Open 2026 kemarin teman Brodua. Gimana? Makin gak sabar dong ya untuk menunggu pukul 16.40 atau 17.40 waktu Indonesia Tengah nanti. Ingat ya teman Brodua, tonton perjuangan Fikri dan juga Fajar secara resmi lewat layanan streaming video. Kita doakan bersama semoga Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri bisa tampil all out, main tenang dan menyegel tiket ke partai final China Open 2026 nanti. So juga mungkin kita bisa doakan semoga mereka bisa tetap semangat gitu ya untuk menemani akhir pekan kita ya. Semoga mereka juga bisa konsisten menjadi sobat weekend untuk para pecinta badminton lovers dimanapun berada. Oke, kita masih punya satu segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensori. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme.

dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay, bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
2: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kami mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
1: Tugas kuliah.
2: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya advokasi kesehatan.
1: Advokasi kesehatan.
2: Advokasi ya, kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
3: Iya.
2: Yeah. Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini yeah, sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
1: Oh iya.
2: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui datanya itu melampaui data nasional.
1: Betul.
2: Itu ada 19,8%. Nah, yeah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
3: Dari bincang psikolog.
2: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Makin siang makin seru aja teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pukul 13.55 menit waktu Indonesia Tengah. Ini artinya 5 menit lagi teman Pro 2 kita bakal ada program Pro 2. Pro 2 hitlist lagi yang mau saya bilang ya. Enggak ya, tapi top 20 chart Indonesia maupun internasional lokal di minggu ini teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran gitu ya, siapa yang akan berada di posisi 1 kita minggu ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu. Dan juga ini mau ngingetin buat kalian semua teman Pro 2 yang pengen banget nih lagunya masuk di top 20 chart lokal kita di minggu depan, harus sering-sering kamu request lagu favorit dari penyanyi kamu ataupun mungkin single-single kesukaan kamu gitu teman Pro 2. Bisa di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh banget DM Instagram di @pro2palu, dan juga langsung aja teman Pro 2 drop komenan kalian di live chat aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya RRI Digital, langsung aja di download di App Store maupun Play Store kamu sekarang juga teman Pro 2. Oke, sembari kita menunggu top 20 chart kita nanti di jam 2 siang teman Pro 2, kita mau dengerin dulu single dari Salma Salsabil. Ini dia, Berharap Pada Timur.

0: Indonesia minggu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Seratus lima per dua FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Untuk lagu-lagu Indonesia terbaik ini akan dirangkum selama kurang lebih 1 jam ke depan di chart kita, chart lokal, di mana lagi di 20 tangga lagu Indonesia Palu. Dan teman Pro 2, untuk sore hari ini ya, lagu-lagu yang bakalan masuk ini akan menjadi penentu mood seharian ini ya, seharian kamu yang udah masuk daftar chart kita. Dan kamu bisa dengerin sampai selesai nanti kurang lebih 1 jam ke depan, dan udah pasti juga bakal temani suasana aktivitas weekend kamu. Kita langsung di posisi ke-20 untuk minggu ini, buka dengan Mahen Lewat Nyaman yang kupilih ini. Harus rela turun 5 peringkat dari posisi 15 minggu lalu, tapi lagu ini sukses bertahan selama 18 minggu berturut-turut. Ada yang komen juga kalau lagu ini memang cocok buat yang sudah capek ya sama hubungan, jadi pamer drama gitu ya, dan cuma nyari ketenangan gitu ya. It's okay.

0: Dan setelah itu kita lanjut lagi di posisi ke-19 untuk minggu ini. Yang punya lagu ini silakan kamu bisa dengerin sepuasnya. Ada Judika dengan Terpikat Pada Cinta. Ini masuk di urutan ke-19. Ada penyanyi dengan vokal bertenaga. Judika lewat single Terpikat Pada Cinta ini cukup konsisten banget dan masih nyaman bertahan di posisi ke-19, sama seperti minggu lalu teman berdua.
1: 19.

Lanjut di peringkat ke-18 ada Sal Priadi dengan Karya Indahnya. Ada titik-titik di ujung doa. Wis, amin ya kalau gitu ya. Peringkat melorot lumayan jauh ya. Dan kamu teman berdua di posisi dari posisi 5 minggu lalu ke posisi 18 minggu ini setelah 12 minggu mengudara gitu teman berdua. Tapi ingat untuk lagu sendiri ini banyak yang respect juga kalau dengarnya itu selalu kayak ngerasa puisi

Oke, kita selesaikan dulu teman Pro 2 dan langsung naik satu peringkat di peringkat ke 17 untuk minggu ini. Langsung ketemu barengan sama Dinanda dengan Benar Salah Hanyalah Salah. Deretan ke 17 minggu ini, Dinanda itu masih mengamankan posisinya dengan Benar Salah Hanyalah Salah, tetap stagnan di posisi ke 17. Dan luar biasa juga, jadi lagu ini paling awet di chart kita. Congratulations.

0: Oke, naik satu anak tangga di peringkat ke-16 minggu ini, kita langsung gas saja. Ada Nadif Basalama, kota ini tak sama tanpamu. Masa sih pernah emangnya datang ke kotanya gitu ya. Nah, untuk lagu ini sendiri bergeming di posisi ke-16, ada Nadif Basalama lewat kota ini tak sama tanpamu. Ini masih koko juga di peringkat ke-16 pada minggu ke-16 keberadaannya di chart kita.
1: 16 16, 16.

Kita naik posisi 15, melejit naik 5 peringkat. Di posisi 15 ada Gia Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Seribu Kali apa nih ya? Baru masuk minggu kedua di chart kita, tapi responnya udah positif aja gitu ya. Ini katanya juga banyak yang bilang kalau Nagi, melodi manis khas Gia yang selalu gagal bikin bosen ya. Jadi seru terus gitu ya maksudnya ya. 15 15 15

Okay, Ivan, jangan paksakan rindu ini beda. Tinggalnya sudah cukup bagus banget di posisinya. Tapi untuk di minggu ini teman kedua, di tangga ke-14 minggu ini masih setia di tempat yang sama. Ivan dengan Jangan Paksa Rindu Ini Beda, ini pas banget buat kamu di 14 minggu lamanya.

Next, kita lanjut di posisi 13 untuk minggu ini, kolaborasi Maestro, Topati dan Fabio Acer lewat Cinta Kita. Ini juga bertahan konsisten di posisi 13 pada minggu ke-16, teman-teman. And then buat yang cukup reaction dengan lagu ini, emang benar ya, sentuhan arsmen Topati itu dikombinasikan pada vokal Fabio Acer yang benar-benar mewah sih kalau menurut saya.

Kita next di peringkat ke-12 untuk minggu ini ada Bilal Indrajaya, Maudy Ayunda dengan singlenya Kau. Turun 3 peringkat ke posisi 12, merupakan kolaborasi Bilal Indrajaya dengan Kau, singlenya judulnya gimana sih? Nah, mereka ini mewarnai tangga lagu untuk di chart lokal kita, teman-teman.

Nah, ada melompat lebih tinggi. Lagi main apa nih? Karet atau apa? Melompat gitu. Lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Kita udah tahu kalau lagu ini tuh memang dipopulerkan Ceylon Seven, tapi diaransemen kembali oleh teman-teman dari Topati, teman Pro 2, dan sekarang sudah masuk di 10 besar kita untuk minggu ini. Dan melompat lebih tinggi, harus turun dari peringkat 5 minggu lalu ke minggu ke 11, teman Pro 2. 11

0: akhirnya kita masuk di 10 besar untuk minggu ini.
1: Yang punya ekspektasi tentang sesuatu, yaudah kita dengerin aja, ada Aruma featuring sama Ryan Blau di teman kedua. Di top 10 diawali lompatan fantastis dari Aruma. Itu melesat naik posisi peringkat ke dari posisi 18 langsung tembus ke posisi 10 lewat ekspektasi di minggu ketiga teman kedua. Oke. Okay.

Next di peringkat yang ke-9 ada Hara. Bukan huru hara, itu bukan ya. Tapi single ini sendiri itu cukup manis teman berdua dengan judul Celah di Hatimu. Ya, ini naik 3 peringkat ke posisi 9 dan cukup menunjukkan taringnya lewat Celah di Hatimu. Dan teman berdua, ini lagu yang menurut aku tuh gak pernah gagal untuk bisa kamu dengerin. Jadi silakan next time bisa kamu request barengan sama kita juga.

Minggu ini Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Emang udah berapa lama? Pasti lumayan sedih gitu ya, karena barusan dengar lagi gitu ya, atau barusan dapat WhatsApp ya tentang kabarnya. Ini itu gimana ya? Ikut ngerasain. Ya, ada di single ini di posisi ke-8 minggu ini ada kolaborasi Magister ya, Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Tetap Bertahan. Anggun ya di posisi ke-8 pada minggu yang ke-7.

0: Okay, di peringkat yang ketujuh untuk minggu ini, aku JJ, enggak ding, aku Feki. Judulnya Melati, aku Bunga. Ini masih kokoh di urutan ketujuh, ada aku JJ dengan single Sentimental, menandai minggu ke-10 mereka bertenjer di top chart nasional kita teman berdua. Ini merupakan salah satu lagu atau band indie nuansa melankolis ya, Melati. Ini pas banget buat kamu dengerin kalau di malam-malam terus sendiri ya kan, terus sambil ada suara au.
1: Tujuh.

Oke, di peringkat ke-6 ada Vanessa sih dengan Berkaca-Kaca. Kita buka gerbangnya. Ini di gerbang ke-5. Di top chart ke-5 ada Vanessa sih dengan Berkaca-Kaca. Bertahan di posisi 6. Ini sudah 17 minggu lamanya. Dan lagu ini menemani hari-hari kamu, teman Pro 2.

Oke, sekarang kita mendekati jawara kita, tapi kita masih punya 5 tangga lagu berikut ini, yaitu di peringkat kelima teman-teman, ada Yofi Widianto featuring sama Kim Nida dengan Kini.

sekarang di peringkat keempat, kita lanjut di peringkat ini ada pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan di posisi ini? Single ini sendiri itu tetap setia mengamankan posisinya di minggu ke-8, teman Pro 2.

Okay, next di posisi ketiga sebelum kita bakal flashback nanti setelah di posisi runner up atau kedua. Di posisi ketiga ada Bronze Medal, kolaborasi luar biasa Wijaya 80 dan juga Salpriadi lewat Bulan Bintang Garis Menjilan. Dipertahan kokoh di urutan ketiga besar minggu ini, minggu ke-10. Wow, okay, gara-gara nonton filmnya lagu ini tuh jadi terngiang-ngiang terus setiap hari begitu ya kayaknya ya.

Nah ini di peringkat kedua, kita langsung aja. Di posisi runner up ada Anji Calvalho dengan lagu Super Emotional. Remuk masih bertahan di tahta runner up kita, tapi selangkah lagi mungkin akan jadi jawara atau di posisi puncak, entahlah ya. Tapi sekali lagi congratulations buat Anji Calvalho yang saat ini masih bertengger di peringkat kedua.

Nah, siapa kira-kira yang ada di urutan pertama kita untuk minggu ini? Namun kita langsung rekap dulu ya, dari peringkat ke-20 sampai yang menjadi cawara. Oke, teman kedua, di peringkat ke-20 ada Mahen, Zaman Yang Kupilih. 19 ada Judika, Terpikat Pada Cinta. 18 ada Sal Priadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. 17 Denanda, Benar Salah, Hanyalah Salah. 16 ada Nadif, Bahasa Lama Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di peringkat ke-15 kali ini ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Di peringkat ke-14 ada Ivan dengan Jangan Paksa Rindu Ini Beda. 13 ada Topati featuring sama Fabio Aser dengan Cinta Kita. 12 9 Indah Jaya Maudy Ayunda dengan Kau. 11 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. 10 ada Rumah featuring sama Raim Laude Ekspektasi. Harah di posisi ke-9, Celah Di Hatimu. 8 Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di peringkat yang ke-7 ada Aku JJ Melati. 6 ada Vanessa Z dengan Berkaca Kaca. Di peringkat ke-5 untuk minggu ini ada Yofi Widianto, Kim Deida dengan Kini. Posisi ke-4 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di peringkat ke-3 ada Wijay 80 dengan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan di peringkat kedua ada tadi ada Anji Kavalho dengan Remuk. Dan kita sambut di posisi pertama untuk minggu ini, sekaligus bilang selamat ya, dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Ya, sudah habis waktu saya. Oke, kini harus pamit, tapi setelah ini masih ada satu putaran lagi teman Pro 2 di International Top 20. Thank you, pamit. Bye-bye.

0: Oke, teman Pro 2, barusan tadi aku sempat bernapas ya. Temani kamu selama kurang lebih 1 jam dan saya masih punya waktu 1 jam lagi. Sampai di pukul 17 sore hari ini, teman Pro 2. Oke, 20 tangkal lagu internasional kayaknya sudah gak sabaran untuk kita terjunkan saja, teman Pro 2, untuk minggu ini. Lagi pula kalau saya lihat tadi ada new entry kita. Nah, udah pasti dia ada di peringkat ke-20 minggu ini. Siapa dia? Ini ada Bebe Rexha featuring Fatalist ya, di single yang judul itu New Religion. Kita udah buka lagu ini ya, menjadi pendatang baru dan sempat mencuri perhatian juga, teman Pro 2. Kalau di banyak di media sosial juga menyebutkan kalau lagi itu dibahas karena beat club klasiknya yang dibawakan kembali dengan sentuhan yang modern ya. Kita bisa dengerin sama-sama.
1: Number 20.

Okey, di posisi berikutnya 19 ada Damiano David featuring Taylor, Neil and Roger. Ini di single Talk to Me. Ini masih bertahan di chart kita, namun turun dari posisi 12 ke posisi 19 untuk minggu ini. Ya, walaupun terperosok, lagu ini juga tercatat sebagai salah satu lagu yang paling bertahan lama di chart kita, teman Pro 2. Jadi don't worry,

Next kita ke peringkat berikutnya, 18, Show Me Love. Di single ini atau di posisi 18 ada Wiz Dua MC berhasil naik satu tingkat dari pekan lalu, dan lagu yang super catchy ini tuh menyerap pelan-pelan tapi pasti di playlist harian kita ya, di playlist kamu sebagai anak muda Indonesia tercinta. Oke. Okay. Number 18.

Kita lanjut di posisi 17. Ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You For Toy Story. Ini melompat jauh dari posisi ke-20 ke 17 minggu ini. Taylor Swift juga membuktikan sihirnya itu lewat lagu bertema Toy Story. Dan banyak juga yang mencatat kalau respon di tanah air ya, Swedish di Indonesia itu luar biasa setelah lagu ini tuh dijadikan sound trend di media sosial. 17.

0: Next di posisi 16, kita langsung tancap gas Bruno Mars dengan single I Just Me. Ini masih bertahan kokoh di posisi yang sama dengan minggu lalu, 13 minggu bertahan di chart ini.
1: Number 16.

Tanpa berlama-lama di posisi 15, masih ketemu barengan sama Bruno Mars, tapi di single yang berbeda, Risk It All. Nah, Bruno Mars mengisi dua slot berurutan, ya, masih ada di minggu ini, dan di posisi 15 ada Risk It All. Ini juga harus turun beberapa peringkat, ya, tapi vokal Bruno Mars ini sumpah, ya, tetap banyak yang suka juga, ya, para kritikus musik nasional sebagai performa terbaiknya untuk tahun ini.

0: Nah ini nih, ini gak bisa nahan kalau gak nyanyi ya. Terus plus lakukan koreografi yang khas ala Nona di single Rollerblade. Nah ini lonjakan besar dibuat oleh Nona lewat Rollerblade dari posisi 19 pekan lalu. Sekarang itu langsung menembus posisi 14. Wow, congratulations.
1: Number 14.

0: Nice, kita langsung tancap gas lagi. Harry Styles udah gak sabaran di single Aperture. Jadi pasti konsisten duduk manis di posisi 13 minggu lalu. Di posisi 13 selama 2 minggu berturut-turut.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
2: Teman terbaik

Oke, okay, 12 udah gak sabaran juga di single Jenis Tevu dari Drake. Ini perlahan naik ya di tangga lagu chart kita untuk minggu ini atau pekan ini, naik ke peringkat 12. Kalau bisa dibilang juga liriknya itu kontroversial, selalu berhasil bikin sedikit perdebatan hangat ya di forum-forum music digital gitu. Tapi so far enak sih untuk yang satu ini, Jenis Zavu. Number 12.

Lanjut di posisi ke 11 ada Zayn, Sad Effect. Ya, Zayn Sad Effect ini harus rela keluar dari jajaran top 10 minggu ini dan hinggap di posisi 11 ya. Meski begitu, lagu ini sendiri kalau di tanah air tetap apa ya, rajin streaming lah ya, buat kamu mungkin di perjalanan ya kan.

0: Akhirnya kita masuk di 10 besar kita untuk minggu ini, membuka jajaran top 10. Ini kolaborasi raksasa Lisa, Anita, Rema lewat Time Viva Goals. Ya meskipun bola udah usai gitu ya, tapi lagu ini juga masih berada di chart kita, menduduki posisi 10 pekan ini. Dan pastinya energinya itu cocok buat kamu yang pengen bakar semangat akhir pekan ini. Siapa tahu kan ada yang pengen berolahraga, kamu bisa pakai zone-nya buat lebih excited ya kan.
1: Number 10.

0: Kita langsung selesaikan teman pro 2, sekarang masuk di posisi ke-9 ada Sainana Spiro, masih belum tergoyahkan di posisi 9. Dan ini merupakan lagu balada emosional yang makin banyak dijadikan soundtrack juga untuk konten-konten kamu. Gimana?
1: Number 9.

Next di posisi ke-8, Long Suit Never Let Go. Ini di single ini Never Let Go juga masih kokoh bertahan di posisi ke-8 2 minggu berturut-turut.

Go from Blackpink di nomor 7. For number 7, Blackpink lewat Go tergeser ke posisi 7 untuk minggu ini, for this week. Meskipun meskipun begitu ya, pemberitaan di banyak media musik nasional juga menyebutkan bahwa lagu ini tetap memecahkan rekor pemutaran platform streaming digital 92. Jadi mungkin kamu bisa buktikan juga sih ya. Number 7.

Nah, di posisi 6 yang udah nunggu di posisi ini ada BTS memegang 2 tempat di top 10 kita untuk minggu ini. Satu di peringkat ke-6 ada Swims yang konsisten selama 10 minggu di chart kita. Jadi kalau bisa dukung juga ARMY, ini memang enggak ada tandingannya ya. Ada BTS, this is Swim. Number 6.

Nah, euforia sepak bola Piala Dunia kayak sudah berakhir, tapi dai from Shakira dicurangi Bolda Boy ini masih nyaman-nyaman saja gitu ya di peringkat keempat teman kedua Shakira featuring sama Bolda Boy yang sukses menembus jajaran top 4 lewat dai perpaduan Afrobeat dan juga Latin Pop ya, benar-benar jadi favorit baru pendengar di seluruh Indonesia. Kita dengerin saja. Number

di single Drop Dead. Ini masih ada barengan sama kita di peringkat yang ketiga. Setelah mendominasi puncak tangga lagu selama 4 minggu berturut-turut, ya sebagai jawara tentunya, lagu fenomenal Olivia Rodrigo Drop Dead yang akhirnya harus rela turun ke posisi 3 pekan ini, pencapaiannya tuh luar biasa banget. Yang diakui banyak orang juga, terutama kalau kamu lihat tokrongnya di media sosial, itu sering banget sih diputar-putar gitu ya. Number 3.

0: Di posisi runner up kita teman Pro 2 sekarang masih ada BTS Body to Body. Ini hampir melesat ke puncak. BTS dengan Body to Body ini memegang posisi runner up kita di posisi kedua selama 2 minggu berturut-turut dan sempat trending juga di media sosial gitu ya teman Pro 2.
1: Number 2.

posisi jawara kita minggu ini. Saya mau lihat-lihat dulu dari peringkat ke-20 kita tadi sampai yang menjadi jawara kita. Ya, don't worry ya, enggak apa-apa ya. Ini adalah ritualnya. Jadi kalau setiap 20 tanggal lagu, nah kamu, kita bakalan flashback dulu dari posisi ke-20 sampai nanti kita bakal buka di posisi pertama itu ada siapa. Gak mungkin ada saya. Di posisi ke-20 ada Bebe Rexha, Fatless, di single New Religion. Di posisi ke-19 ada Damien David, Taylor Neil Rochard, this is Talk to Me, from Wrexham Beast, Honey. Di posisi ke-18 dengan singlenya Hold Me Love. And then di posisi 17 ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You First Story. Adjust Me from Bruno Mars. Di posisi ke-16 Risk It All. Di posisi ke-15 dari Bruno Mars juga. Dan 14 kita ketemu barengan sama Nona, Rollerblade. Di posisi ke-13 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-12 ada Drake, Janis Jabu, Side Effect, Zayn for Eleven, Ghost from Lisa Anita Rema. Di posisi ke-10 for Number 10, and then The On This Hill from Sarah Spiro. Di posisi 9 Long Shot Never Let Go. Di posisi ke-8, 7 Blackpink, Go. Di posisi ke-6 ada BTS dengan Swim, The Fate of Apple from Taylor Swift. Di posisi ke-5, atau di peringkat ke-5 kita untuk minggu ini, Die, Check It Out featuring Bruna Boy. Di posisi ke-4, 3 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di posisi ke-2 ada BTS, Body to Body. And then jawara kita, welcome to winner untuk minggu ini ada Ariana Grande

Terlalu tinggi teman Pro 2 by Juicy Lucy menjadi pembuka kita di sore hari ini lagi ya. Setelah tadi udah ngedengerin top 20 chart Indonesia maupun internasional lokal kita di minggu ini teman Pro 2, gimana? Udah sesuai dengan prediksi kamu atau belum teman Pro 2? Kalau mungkin lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu requestan kamu belum sempat masuk di top 20 chart kita di minggu ini, mungkin aja nih bakal ada peluang untuk masuk di minggu depan teman Pro 2. Digercepin aja, dibanyak-banyakin aja teman Pro 2 untuk request lagu favorit kamu di Pro 2 FM Palu lewat WhatsApp kita di 0811456031 05, atau kalian bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentu saja bisa di request langsung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, di sore hari ini teman Pro 2, setelah tadi top 20 chart, kita kembali ke informasi dulu teman Pro 2 untuk recap gitu ya, beberapa informasi yang udah terjadi di minggu ini teman Pro 2 yang mungkin aja kamu sempat keskip begitu teman Pro 2. Nah, siapa nih teman Pro 2 yang aktif banget bikin konten di Instagram teman Pro 2? Ini ada kabar seru juga yang wajib kamu tahu teman Pro 2, karena Instagram sekarang resmi menghadirkan fitur baru yang bikin hidup para kreator jadi lebih mudah. Kalau dulu salah pilih lagu di postingan feed atau carousel teman Pro 2, mau tidak mau harus hapus postingan terus diupload kembali gitu. Ribet gak sih teman Pro 2? Nah, belum lagi kalau postingannya udah keburu banyak yang like, komentar, share, bahkan reach-nya tinggi gitu. Sayang sekali kalau harus mulai dari nol kembali begitu. Nah, sekarang tidak perlu khawatir lagi nih teman Pro 2. Instagram menghadirkan fitur replace audio. Jadi kamu bisa mengganti musik di postingan yang udah terlanjur diupload tanpa harus menghapus postingannya. Artinya, semua engagement yang sudah terkumpul tetap aman. Jadi kalau ada lagu yang lagi viral atau kamu merasa soundtrack sebelumnya kurang cocok, tinggal ganti aja. Praktis banget teman Pro 2. Untuk cara pakainya sendiri teman Pro 2 termasuk gampang nih. Kamu cukup buka postingannya yang mau diubah, tekan menu titik 3 di pojok kanan atas, terus pilih edit, lalu pilih replace audio. Setelah itu tinggal cari lagu baru yang kamu inginkan. Selesai deh tuh teman Pro 2. Tidak perlu upload ulang, tidak perlu kehilangan like ataupun komentar yang udah ada. Fitur ini tentunya jadi angin segar juga buat para konten kreator, UMKM, brand, sampai kamu yang mungkin hobi upload momen sehari-hari kamu. Karena sekarang kita bisa lebih fleksibel mengikuti tren musik tanpa harus mengorbankan performa postingan yang udah bagus. Nah, kalau teman Pro 2 nih gimana nih? Pernah gak sih nyesel pilih lagu di postingan Instagram? Atau mungkin sekarang malah jadi semangat nih untuk edit postingan lama biar lebih fresh gitu. Kalau fiturnya udah tersedia di akunmu, boleh banget langsung dicoba teman Pro 2. Siapa tahu postingan lama bisa jadi terasa lebih fresh lagi di feed Instagram kamu gitu teman Pro 2. Oke, saya masih punya informasi beragam lainnya teman Pro 2, so stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, karena setelah ini masih ada updatean informasi yang udah terjadi di minggu ini teman Pro 2. Siapa tahu mungkin kamu sempat ke skip informasi ini. Stay tune ya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali nak cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP sayang? Ada apa sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: soalnya aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

Dunia teknologi teman Pro2 kembali bikin banyak orang penasaran sekaligus bertanya-tanya. Kali ini datang dari OpenAI teman Pro2 yang mengungkap sebuah insiden tak biasa saat menguji salah satu agen artificial intelligence atau AI terbaru mereka. Dalam laporan resminya, OpenAI menjelaskan bahwa ketika proses pengujian berlangsung, agen AI tersebut berhasil keluar dari lingkungan pengujian tertutup atau yang dikenal dengan istilah sandbox teman Pro2. Kemudian terhubung ke internet, bahkan sempat mengakses server Hugging Face teman Pro2, salah satu platform pengembangan AI terbesar yang digunakan oleh para peneliti dan developer dari berbagai negara. Mendengar kabar ini, banyak orang yang langsung membayangkan film-film fiksi ilmiah yang menggambarkan AI mulai lepas kendali. Tapi apakah benar seperti itu? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu ya teman Pro2. Pertama, kita perlu memahami dulu apa itu sandbox. Sandbox itu bisa diibaratkan seperti ruang latihan atau arena simulasi yang sengaja dibuat terpisah dari dunia luar. Di tempat inilah para pengembang menguji kemampuan AI agar tetap aman dan tidak mengganggu pengujian tersebut. AI memang diberi tugas untuk mencari celah teman Pro2 keamanan pada sistem komputer. Namun yang mengejutkan, AI justru menemukan cara untuk keluar dari lingkungan uji tersebut, terhubung ke internet, lalu mengakses sistem lain untuk mencari informasi yang dianggap bisa membantunya menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi bukan karena AI memiliki niat jahat atau tiba-tiba nih memiliki kesadaran sendiri, melainkan karena AI berusaha menyelesaikan target sesuai instruksi yang diterimanya dengan cara yang tidak diperkirakan oleh para peneliti. OpenAI sendiri teman Pro2 menegaskan bahwa seluruh proses itu terjadi tanpa arahan langsung dari manusia dan sistem saat ini sudah diamankan begitu. Investigasi juga masih terus dilakukan untuk mengetahui secara rinci bagaimana AI bisa melakukan langkah-langkah tersebut. Di sisi lain juga Hugging Face ini juga mengonfirmasi bahwa mereka mendeteksi aktivitas tersebut dan kini bekerja sama dengan OpenAI untuk memastikan semuanya tetap terkendali. Peristiwa ini akhirnya memicu diskusi baru di kalangan peneliti nih teman Pro2, bahkan di pemerintah juga nih, hingga masyarakat mengenai pentingnya regulasi dan sistem keamanan AI. Sebab perkembangan teknologi AI saat ini memang luar biasa cepat gitu teman Pro2. AI sudah mampu membantu menulis, membuat gambar, menerjemahkan bahasa, sampai menganalisis data. Bahkan kalau bisa dibilang ya teman Pro2, AI ini udah bisa membantu pekerjaan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Namun semakin canggih sebuah teknologi, tentu semakin besar pula nih tanggung jawab untuk memastikan teknologi itu tetap aman untuk digunakan. Jadi ini teman Pro2, dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa perkembangan AI memang membawa banyak manfaat, tetapi pengembangannya juga harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, karena tujuan utama teknologi bukan untuk menggantikan manusia, melainkan menjadi alat yang membantu kehidupan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Nah, menurut kalian teman Pro2, gimana tuh? Apakah perkembangan AI yang semakin pintar ini membuat kalian semakin antusias atau justru muncul rasa khawatir nih teman Pro2? Dan yang jelas perkembangan teknologi akan terus berjalan dan kita sebagai pengguna juga perlu semakin bijak dalam memanfaatkannya. Kalau kalian punya opini, pendapat, silakan di WA kita terbuka teman Pro2 di 0811 456 0315, atau bisa DM Instagram @Pro2Palu dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
2: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
1: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
3: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo makan ya.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, tadi gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM. Radio Republik

label dari Nada Bumi teman berdua yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman berdua. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Produe, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Produe, karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini, Om Rio, kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku, dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: producer, okay,
1: lalu pembuat musik.
0: Mm.
1: Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Produa FM ya.
0: Produa FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga.
0: Oke. Okay.
2: Di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan.
0: Okay.
2: Sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid Band.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock.
0: Okay.
2: Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, apa saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya Mas gitu. Nah pulang dari umroh saya keingetan nih. Wah saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru.
0: Okay.
2: Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya.
2: Awalnya. Iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan. Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk okay. didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Mm. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, yeah, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin yeah. itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Yeah. Oke, okay. Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan okay. bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umum aja, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh, iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau okay. ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Oke. Okay,
1: kalau kita okay. nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Tapi yeah. lebih umum sebenarnya.
2: Lebih umum.
1: Yeah. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Yeah.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan Betul. Hati.
0: Panggilan Betul. Hati juga Betul. Ya.
1: Iya, panggilan okay. ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran ya, terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi dulu gawat luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak
0: gitu. Oh,
1: iya. Bisa hancur.
0: Maksudnya emang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya,
0: okay.
2: dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa okay, kita ya, okay, di PHK. Okay. Lalu bertemu dengan ibunya. Okay. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi.
0: Okay.
2: Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan
0: okay.
2: di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya.
0: Okay.
2: Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya.
0: Okay.
2: Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa?
0: Okay.
2: Ternyata dia seorang musisi, Mas.
0: Oh.
2: Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, yeah. Bang Rio ya, les-les okay, piano okay. gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi.
0: Jadi
2: gitu
0: guru.
2: Atau ya guru-guru pemain piano gitu.
0: Oh.
2: Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Azan. Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Oh, udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh Tuhan, aku maunya kesini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata kan.
0: Iya, ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya,
1: gitu. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Ke sana. Iya.
1: Tapi yang khususnya lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru.
0: Jadi gitu, warna baru. Ya. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu. Tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati. Wow.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Seninya
1: ya,
0: disitu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi ya.
0: Bener.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa dia gak
0: lagunya,
1: jago main gitu.
0: Bener, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya. Karena bener. Memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarga itu memang kan.
0: Dari Timur Tengah ya, di Zanzibar. Iya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, masuk kan itu. Kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Bener gak? Bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar. Dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi, berangkat ke sana.
0: Tapi bagi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadupadankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu. Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya major, mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis. Ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Nah,
1: sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan?
0: Betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu. Gak pure diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan, sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Pengen kesana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Ini ya, apa yang kita perlu buat? Nah, mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis saya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini benar Bang Rio nih, jadi benar nih, iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
0: Waktu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Ini itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya, salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Iya, ya.
1: Langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar. Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Kan,
2: saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: model video klipnya.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
0: Pertama kali ya.
2: Yes. Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Iya, sebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa? WA gitu atau?
2: Iya, lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu kan.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya, betul.
0: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya, betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, ketua mantan ketua

0: Bukan di toanya ya?
1: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
2: Jangan.
1: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
1: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
2: Sesudah atau sebelum?
1: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas, ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
1: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
1: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
1: berkah. Nah, betul.
0: Luar biasa.
1: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh ya,
1: namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh,
1: seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya, judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya,
1: mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia. Okay. Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan.
0: Mm.
2: Ya, hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Iya, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, ya. Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga.
1: Sukses
0: terima kasih
1: selalu.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fa.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya, kecuali diasinkan orang setelah dia mati."

Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja. Padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."

Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
1: Dan SP Bau-Bau.
2: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
1: Produk hits berjaringan.
3: 96,8 RRI Pro 2 FB.
4: Teman terbaik kamu.
3: Halo, hi everyone.
4: Halo, selamat malam.
3: Minggu.
4: Waduh, malam minggu ya?
3: Iya, Rai.
4: Ketahuan jomblonya ini.
3: Mau jomblo mau tidak, pokoknya di setiap akhir bulan kita akan bertemu teman-teman Skorwil 4 di Pro 2 Hits Berjaringan.
4: Sapa-sapa dulu dong semuanya yang udah bergabung.
3: Yes,
4: di
3: boleh kita sapa-sapa dulu mungkin
4: Zoom pada malam hari ini.
3: Betul, sudah ready kah semua dari kakak yang ada di RRI Mamuju? Halo, ha.
5: Apa kabar?
3: Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow. Ada ininya ya, ada efek-efek suaranya ya.
5: Sabar ya.
3: Iya, enggak apa-apa. Tapi udah ya? Aman berarti siap banget, Kak ya. Kak Sugi ya. Oke. Berikutnya
4: next, kemana
3: Rai?
4: Kita ke Kendari. Halo Kendari, selamat
6: halo,
4: malam.
6: Selamat malam Kak Rai dan Kak Rindi.
3: Hai, halo. Ketemu lagi nih malam minggu ya bersama kakak. Bantu aku dong kak, spill namanya kak.
6: Yaya.
3: Kakak siapa?
4: Kak Yaya.
3: Yaya, oke. Semua tim di Kendari udah siap ya kak. Kita next lagi nyapa-nyapa. Aku mau nyapa untuk teman-teman yang ada di RRI Bau-Bau.
4: Mana nih Bau-Bau?
3: Halo.
4: Halo Bau-Bau, selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Kakak ini di Bau-Bau dengan kakak siapa kalau boleh tahu?
7: Rizka di sini.
3: Kakak Rizka. Rizka. Nanti ada spesial di Bau-Bau, ada live perform gitu ya kak ya?
7: Betul.
3: Alright.
4: Rai, next, kamu mau kalau udah dari Bau-Bau kita ke Bone. Halo Bone, selamat malam.
8: Halo. Makassar.
3: Ini nih Kori Lempet paling jauh dari Makassar.
8: Jauh-jauh sekali ya.
3: Dengan kakak siapa kak?
8: Malam hari ini dengan Kak Ayu.
4: Halo
8: juga berdua.
3: Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi. Rai mau nyapa kak, di teman-teman mana lagi nih?
4: Kita ke Ampana.
3: Ampana.
4: Halo Ampana, selamat malam.
9: Halo, selamat malam.
3: Halo, ada pantun kah hari ini kak? Nanti ya, sediakan nanti memang Mikana. Kakak Sutianto. Oke deh kak.
4: Audionya agak ini ya. Agak ya, kecil, audionya agak kecil kak.
3: Boleh diperbaiki untuk teman-teman teknikku, semangat ya.
4: Semangat untuk hari ini ya.
3: Di sini juga lagi sibuk banget soalnya kak ya. Terus kita ke Toli. Halo kakak.
10: Halo, selamat malam Nindi, Rai.
3: Baru semangat yang saya tunggu-tunggu Rai di.
4: Ya, betul.
3: Semangat yang saya tunggu-tunggu. Dengan kakak siapa nih di Toli?
10: Fitri Sia.
3: Kakak Fitri ya. Oke. Kita skip dulu, kita tahan dulu, nanti kita ngobrol lagi ya.
4: Fitrisa ya. Kak Fitrisa
3: bukan Fitri. Oh, Fitrisa. Ya. Oke, Fitrisa. Oke, Rai mau siapa? Apa
4: kita
3: yang mana
4: ke
3: lagi?
4: Kita terakhir nih ya. Terakhir enggak nih? Palu boleh. Ya. Kita ke Palu.
3: Oke deh.
11: Halo.
4: Halo Kak, selamat malam.
3: Seperti biasa, Palu aman jaya Kak di sana?
11: Alhamdulillah aman.
3: Alhamdulillah. Katanya Rai salamnya Beng Oki DM.
4: Oki DM. Iya lagi ini banget ya.
3: Kak, center besar. Oke lah ya, ini udah semuanya, ini nanti udah. Yang belum tergabung nanti kita coba gabungin lagi. Tapi seperti biasa Rai, kita mau tenangkan Rai, karena Rai super tegang teman-teman.
4: Enggak tegang kok, aku cuma terpukul aja sama kecantikan kamu malam ini.
3: Siapa?
4: Kamu,
3: saya,
4: iya.
3: Atau teman-temanku yang ada di Kuala Lumpur.
4: Boleh semuanya deh, semuanya malam hari ini semuanya. Waduh. Oke deh kalau gitu ada yang mau lewat dulu nih. Ada satu lagu dari Tulus Teh Hijau.
3: Oke, mari.

0: 96,8 di Radio Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, masih di Pro 2 Hits Berjaringan, yeah. Dan kita mau nyapa satu teman kita,
1: dimana
0: gengnya
1: tuh?
0: Kita, andalannya Mamuju, yang punya Mamuju setengah.
1: Siapa tuh? Siapa tuh?
0: Ada Kakak Sugi.
1: Ada Kakak Sugi. Halo Kak, selamat malam.
2: Selamat malam. Ada Kak suara
0: selamat malam.
1: Yes. Audionya udah lumayan bagus sih Kak.
0: Iya benar. Kayaknya aku memang bermasalah dengan telingaku deh. Karena kayaknya udah bagus tapi telingaku masih terhambat. Oke, gak apa-apa lah ya Kak. Nanti Kak Sugi siapin info update-nya, info hits-nya apa. Kita puterin dulu dong lagu hits yang ada di Mamuju.
3: Kedua hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Kahitna featuring Monica Tahalea, Titik Nadir.
4: Ibanaku selalu terlintas jalinan kisah kita.
3: Ya, Indrawari, seribu kali.
4: Cukup aku milikmu dan kamu.
3: NPD, sempurnanya aku.
5: Sempurnanya aku untuk dirimu.
3: Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.
5: Come on and cha-cha-cha with me.
3: Tulus jatuh suka.

0: Serere Mamuju untuk minggu ini.
1: Yap, itu dia lagu hits yang ada di Mamuju.
2: Iya, kan? Kalau gitu langsung aja. Aku juga kepo nih. Udah lama gak ke Mamuju, padahal gak pernah.
1: Gak pernah ke Mamuju.
2: Langsung aja ke Sugi, apa yang hits di Mamuju ini?
3: Oke, pengen berkata sesuatu ya, tapi teman saya, aduh ya udahlah kita teruskan aja kalau gitu. Oke. Untuk Mamuju di 9 hari lalu, tepat di tanggal 10 itu ada pembukaan satu event kebanggaan dari Sulawesi Barat juga, tentu juga termasuk kebanggaan Indonesia. Karena salah satu event yang pernah masuk sebagai salah satu dari 10 nominasi Anugerah Persona Indonesia itu digelar kembali, yaitu Manakara Fair 2020.
1: Wow. Manakara. Itu di Pantai Manakara ya?
3: Biasanya begitu, tapi untuk tahun ini beda. Jadi penyelenggaraannya dilaksanakan di Mall Matos Mamuju. Dan ya kayaknya itu lebih adem ya, kayak mau siang, mau malam, seru aja gitu. Karena dalam mall ya. Cocok untuk kakak-kakak yang ada di Apro 2 Makassar ya, yang gak bisa kena panas dikit gitu.
1: Aku mah kalau panas-panas udah biasa gitu.
3: Kita percaya aja lah ya.
1: Iya, percaya.
2: Oke.
3: Dan penyelenggaraan eventnya ini juga memang sampai 3 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13. Dan menampilkan banyak sekali, bukan cuma kulinernya aja, panggung juga pasti meriah banget, terutama menghadirkan untuk penampilan-penampilan dari talenta-talenta lokal yang ada di Sulawesi Barat itu sendiri. Gitu deh, Kak.
2: Wih, ternyata Mamuju juga punya agenda-agenda tahunan yang keren ya.
1: Manakara Fest.
2: Betul. Fair.
1: Aku kira festival. Festival Manakara.
2: Oke, terima kasih Kakak Sugi untuk info update dan juga lagu hitsnya. Sekarang kita ke Kak Yaya yang ada di Kendari. Halo, ha. Ayo ngasih.
1: Kok dia aku enggak ada suaranya?
2: Masih mute Kakak. Mungkin aku harus bahasa Thailand mungkin ya. Swadika.
1: Swadika.
2: Sawadika.
1: Sawadika. Kapung klub.
2: Kenapa harus bahasa Thailand? Saya bilang
1: sih. Kayaknya tadi enggak ngerti bahasa Korea, Kak.
4: Ngerti tadi di mute.
2: Oh iya, oke. Kita tahan dulu kayak ya. Cangkemannya. Kita putar dulu
1: lagu hits di Kendari.
2: Yang hits di Pro 2 Kendari.

0: Oke, itu tadi yang ya, lagu hitsnya
1: Pro Dua Kendari.
0: Betul, karena saya tidak sabar mendengar info hits dari Kak Yes Yes.
1: Kak Yes Yes, Kak Yayan. Ya, ya.
0: Kak Yes Yes, silakan Kak Yes Yes.
2: Oke, terima kasih Kak Raya dan juga Kak Nindi. Jadi di Kota Kendari ya, bulan ini tuh lagi rame soal euforia final Piala Dunia 2026 yang memang ya dipadati di halaman Balai Kota Kendari yang digelar dari pemerintah Kota Kendari. Dan menariknya, kegiatan ini tuh bukan hanya menghadirkan layar lebar menyaksikan pertandingan final ya. Tapi juga diramaikan dengan pasar murah, kemudian ada bazar UMKM, terus ada kompetisi e-sport dan berbagai door prize yang membuat suasananya itu semakin semarak. Ada anak-anak, remaja, hingga orang tua itu antusias berkumpul ya di sini untuk menyaksikan final Piala Dunia ini. Di sisi lain, kehadiran bazar UMKM ini juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan sekaligus menjual produknya kepada masyarakat yang hadir ya. Sementara pasar murah dimanfaatkan warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Wes, tapi Kak Yayan ikut nonton nggak kemarin?
0: Tidak sih. Tapi pegang siapa waktu final?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris ya. Juara tiga kemarin.
0: Lumayan layak ya. Oke, terima kasih Kak Yes Yes. Sampai ketemu di akhir bulan nanti lagi ya di Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Tapi sebelum itu kan Indi, kita bakal puterin dulu ada yang mau lewat.
0: Ide siapa
1: yang mau lewat? Teman-temanku deh. Jangan check out masalah. Oh iya. Eh, ini barang yang lagi viral ya, katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
3: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
4: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
1: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
5: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
6: Masalah dibatalkan.
0: Masih di Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Yeay. Kita bakal pindah lagi kalau tadi kita di Kendari. Nah, next kita bakal ke Bau-Bau.
0: Oke, halo Kakak Diska.
7: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Sebelum kita jauh ngobrol ya, ada yang mau lewat dulu, Ray.
1: Apa tuh yang mau lewat?
0: Lagu
1: hits Bau-Bau.
6: Radio Republik of Indonesia.
8: Young Kids, the

0: Baobab.
1: Yay, yes. Itu dia lagu hits. Betul. Dari Baobab.
2: Okay. Ini sangat-sangat hits memang ya, sampai kita lupa kita mau menyapa Kak Rizka yang ada di Baobab, Kak.
1: Halo Kak Rizka.
2: Betul.
3: Indi, selamat
2: malam. Iya, Kak. Kak Rizka, sebelum ada penampilan yang spesial nih, mungkin boleh dong di-update. Apakah nih info update-nya nih? Silakan Kak Rizka.
3: Iya, kalau kita bau-bau ya. Kan kalau Baobab itu terkenal sama wisatanya ya, banyaknya bersepeda sambil berwisata. Ini menjadi referensi juga ya buat teman-teman yang mau berlibur di kota Baobab. Nanti bersama dengan komunitas sepeda Baobab Cycling Community, yang dimana ini akan dituntun menjajal sejumlah lokasi wisata di kota Baobab. Tentunya ini sambil goes ya, sambil bersepeda. Jadi sejumlah spot wisata di kota Baobab itu akan dilalui ya, sambil bersepeda. Bisa dijadikan juga lokasi bersuah foto ya, mulai dari Kepala Naga ya, di Pantai Kamal. Karena kan kalau kota Baobab itu terkenal dengan ikonnya itu Kepala Naga gitu. Nah, pemandangan panorama alam yang indah di kota Baobab, dan juga ada beberapa tempat yang ini menjadi lokasi andalan kota Baobab, yang dimana membuat para pecinta olahraga sepeda ini terlihat ceria. Jadi sepeda sehatnya dapat, wisatanya dapat, santainya dapat gitu. Jadi tunggu apa lagi? Berkunjung ya di kota Baobab. Kita goes-goes ini sambil menikmati wisata yang ada di kota Baobab.
1: Wait, abis ini kita OTW ya kan India?
2: Mau booking pesawat dulu ya.
1: Iya boleh.
3: Nanti saya jemput.
2: Wait, serius Ki Karisa, aku catat kini.
1: Kirain dibiayain.
3: Pokoknya kalau datang hubungi saya pakai jemput, mau lewat-lewat laut, udara, darat
1: boleh.
2: Oke. Ada penampilan spesial nih katanya dari Baobab ya, Kak?
3: Iya, sih sudah dengan Yudi.
2: Oke, halo Kakak.
4: Halo Kak. Halo, selamat malam. Halo, Prodo Makassar.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak.
3: Iya, malam-malam ini Yudi ada dua lagu yang bakal ditampilkan. Ya. Yang tentunya, nanti ini ada dari Sleng, Kutak Bisa, dan juga C12 Putri Iklan. Kayaknya langsung saja ya Kakak merayakan ini ya.
1: Boleh Kak, boleh.
2: Aku siap menjuri.
3: Oke. Oke, mari kita sama-sama dengarkan Yudi dengan Sleng Kutak Bisa.

0: Oke, tunggu dulu ya, sabar ya. Ini ada kendala sedikit nih.
1: Siap, enggak apa-apa, siap.
2: Oke.

0: Oke, terima kasih Yudi.
1: Sama-sama Kak Rizka.
0: Yudi, halo. Bisa diceritakan dulu dong sedikit sebelum kita ke Kak Nindi ini tentang prestasinya Yudi itu apa saja?
1: Alhamdulillah Kak Rizka, udah lama ya. 2019 saya juara 3 nasional FL2N di Lampung waktu itu.
2: Wow.
3: Keren.
0: Ada lagi? Pasti banyak dong ya. Ini juga Kak Nindi Karaya ya. Yudi ini suka juga jadi apalagi azan di masjid ya, itu suaranya merdu sekali.
1: Masya Allah. Alhamdulillah Kak Rizka, alhamdulillah.
2: Tinggal bangun keluarganya aja nih kayaknya.
1: Amin, doain aja.
0: Oke, terima kasih ya Kak Yudi ya.
1: Iya, sama-sama Kak Rizka. Iya, sama-sama Kak Raya, Kak Nindi.
2: Yes, terima kasih juga Kak Rizka dan teman-teman ada di bau-bau ya.
0: Oke,
2: kita
0: baik.
2: Langsung menyapa dulu untuk teman-teman yang ada di Toli-Toli. Halo Kakak Fitrisha. Kakak Bone.
3: Bone dulu dong Kak Nindi. Aduh, Bone dulu.
0: Halo.
2: Soalnya cantiknya Kak Ayu kelewatan gitu.
0: Lewat mana ini? Lewat mana?
2: Kayu aku tenangkan dulu ya pakai lagu hits Kak Ayu yang ada di area remote boleh Rai.
3: Boleh.
0: Lagu hits RRI Bunyi.

0: Itu dia teman berdua yang lagi hits di Bonek kan. Ini lagu hitsnya Bonek nih.
1: Betul. Yang lagi hits apa nih? Boleh laporannya rekan Ayu yang ada di Bonek.
2: Iya, terima kasih di studio. Kok jadi reporter ya? Benar-benar. Ya kalau di Bone, meskipun yang lagi sekarang kayaknya bahas-bahas kue ya, tapi kita tidak mau bahas itu. Kita mau bahas salah satu tempat spot populer untuk menikmati sunset di Kabupaten Bone. Kalau biasanya barangkali kita familiarnya sama Pelabuhan Bajoe, kita mau kenalkan nih kalau ada tempat menikmati sunset tapi bagian premiumnya Bone, yaitu di kawasan Tangkulara. Betul. Ini kalau di Makassar kayaknya Gusung ya. Kalau di Bone kita taunya Tangkulara, kurang lebih masih ada di kawasan Teluk Bone di Pelabuhan Bajoe. Kita harus naik kapal dulu selama 15-20 menit. Jadi di sana karena Tangkulara ini adanya ketika permukaan air laut surut. Nah, biasanya juga ada jam-jamnya nih kalau misalnya Tangkulara ini tidak terlihat atau tenggelam ketika air pasang datang. Jadi ini salah satu spot untuk menikmati sunset. Kalau Ayu kemarin sempat pergi pertengahan Juli itu dapat sunsetnya sampai jam 6 lewat lah, sampai malam, Mbak.
0: Berarti bagus banget ya,
1: bagus
0: kan
1: ini. Bagus banget, tapi boleh. Pernah ke Bone, Kak.
2: Bagian mananya?
1: Di mana?
0: Ke Bone kemarin, ke RRI Bone aku.
1: Ya? Taman Arupalaka.
2: Oh, yang di Lapangan Merdeka.
0: Oh iya,
2: ya.
0: Lapangan Merdeka
1: di situ.
2: Masih hits ya, Kak ya? Masih banget hitsnya.
1: Oke, okay. Thank you banget Kakak Ayu dan teman-teman yang ada di RRI Bone. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung lagi di sini ya, Kak ya.
2: Oke, okay, ditunggu.
1: Iya.
0: Next kita berpaling lagi nih kan
1: yes,
0: ini.
1: Kita berpaling kemana rekan Rai?
0: Kalau dari Bone tadi kita ke Toli-Toli lagi ya. Nih. Halo Toli-Toli, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Rai sama Indi.
1: Selamat malam. Kalau di Toli-Toli ada Kak Fitrisha.
0: Kak Fitrisha.
3: Betul. Ada yang kurang kalian malam ini?
1: Apa?
3: Kacamata.
1: Iya benar.
3: Biasanya identik kacamata ini.
0: Harusnya pakai kacamata. Iya.
3: Biasanya itu kacamata hitam itu kalau Pro 2 Heatleach. Pro 2 Heatleach. Pro 2 berjaringan.
0: Iya Kak. Aduh, sayang banget kita kurang prepare aja nih Kak.
1: Nanti lah Kak ya, kalau kita ketemu nanti kita pakai kacamata lagi ya.
0: Kita dengerin dulu nih musik yang lagi hits di Toli-Toli.
1: Mari.
4: Pro 2 Hits berjaringan. Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli. Let's go. This is your radio. Mulai berwarna. Duka masa ini, nanti

0: Pro2 Hits Berjaringan.
1: Pro2 Hits Berjaringan.
0: Pro2 RRI Toli Toli. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: Yes, itu dia tadi lagu-lagu yang hits di Toli Toli. Sekarang boleh update-annya Kak, apa aja nih yang update di Toli Toli dari Kak Fitrisya?
3: Oke, ini ada dua informasi hits ya yang update. Salah satunya itu pemerintah daerah, Pemda Toli Toli bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rangkaian kegiatan yang memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Jadi rangkaian ini diselenggarakan tadi di Taman Kota Toli Toli, diisi dengan jalan sehat, terus ada lomba mewarnai, edukasi memilah dan memilih sampah, terus aksi nyata Lisa lihat sampah ambil, serta edukasi dari para pegiat literasi. Dan kegiatan ini juga Nindi sama Rai itu semakin meriah karena memang yang ditunggu-tunggu itu door prize ya. Jadi bagi peserta kepanitiaan ini juga turut melibatkan kalangan remaja dari tingkat SMP, SMA, dan termasuk beberapa forum itu sebagai bentuk keterlibatan anak dan remaja. Nah itu satu info hits, dan ada lagi satu ini ya dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pilkades itu serentak kemarin ya, dilaksanakan di 44 desa tersebar di Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah. Itu resmi berakhir, dan pastinya kalau Toli Toli sendiri itu dikenal sebagai kota yang aman, dan alhamdulillah kemarin pemungutan suaranya itu berlangsung aman, tertib, dan kondusif ya. Seperti itu info hits dari Toli Toli.
2: Jujur tadi kulihat Lisa, ku dengar Lisa Blackpink yang
4: iya,
2: ada di Toli Toli.
4: Kaget,
2: kaget ya, ternyata
4: Lisa Blackpink ada di Toli Toli.
2: Yeah. Jadi siapapun ambil, yang lihat Rai, tolong diambil.
4: Baik banget, parah dah.
2: Coy, gimana nih? Langsung aja. Oke, terima kasih Kak.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Kak. Salam teman-teman yang ada di Toli Toli.
3: Betul, terima kasih.
2: Oke.
4: Next. Kita ke Ampana, tapi sebelum itu ada yang lewat dulu.
2: Empat tabe-tabe dong.
4: Tabe dulu.
5: Excuse me.
6: Apa sih anak kecil?
5: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
6: Taulah.
5: Bapak bisa membaca?
6: Bisa, masa nggak bisa?
5: Itu coba dibaca.
6: Harap antri.
5: Hahaha, itu tau baca.
7: Pak, mau dong sama anak kecil.
8: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Oke, balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
2: Yes, masih di Pro 2 Hits Berjaringan.
4: Betul,
2: beberapa udah selesai, tinggal dua lagi. Tiga deh sama kita ya.
4: Tiga sama Makassar.
2: Yes, kita ke Ampana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nini. Masya Allah
2: Pak Ustadz. Ada pantun Pak Ustadz, boleh? Soalnya kalau lihat Kak Sudianto tuh masih pantun di kepala aku. Tapi gak apa-apa kalau gak disiapkan nanti.
4: Kayaknya udah disiapin deh.
2: Ya bener ya. Tapi mungkin sambil nyiapin Rai, kita putar dulu. Tau anak
4: lagu hits dari Ampana.
10: Pro Hits Ampana. Pelarian Keisha Letronka.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya, yes, Kas Sutianto.
2: Kuna Sutianto.
1: Boleh nih Kak, apa yang hits tahu Ana di Ampana, anak-anak Kak?
2: Iya, ada yang lagi hit ya dari kota Ampana ya. Mm-hmm. Kalau biasa kita dengar kalau nyirih atau nginang makan pinang sama sirih itu kan hanya biasanya hanya lebih populer di apa di timur Indonesia,
1: yeah.
2: Jayapura. Mm-hmm. Tapi kalau di Ampana sendiri itu saat ini lagi digemari sama pemuda-pemuda Ampana. Ya kan.
1: Wih.
2: Mereka makan sirih sambil bahkan sampai ada komunitasnya, Kak.
1: Hah?
2: Ya kan?
0: Komunitas.
2: Iya, komunitas makan sirih. Saya lupa apa nama komunitasnya. Mm-hmm. Sempat juga diundang di RRI Komunitas Pecinta Sirih kayak gitu. Mm. Yang mana mereka berpikir bahwasanya makan pinang dan sirih ini punya

0: mulut mereka merah semua.
1: Wih.
2: Tapi kakak pernah coba enggak?
1: Coba enggak?
0: Ah, sudah sering kucoba.
1: Tapi cocok apa tidak cocok?
0: Cocok, Mi.
1: Tidak cocok. Oke, jangan dipaksakan Kak, meskipun mungkin tren ya.
2: Iya, tapi kalau enggak cocok ya jangan dipaksain.
0: Dia juga menyadari bahwasannya sekalipun punya manfaat yang berlebihan punya manfaat yang luar biasa tentang makan sirih dan makan pinang dan daun sirih juga punya ada efek negatifnya juga bila berlebihan seperti ada tembakaunya atau zaparunya berlebihan atau kapurnya berlebihan, ini bisa menimbulkan radang terhadap gusi dan bisa luka lidah atau bibir.
2: Gak bisa berlebihan juga kan?
1: Gak bisa, sama tuh kayak perhatian juga. Kasih sekadarnya saja, gak usah berlebihan.
2: Aduh.
1: Terima kasih kakak. Terima kasih Kak Setianta. Salam untuk teman-teman yang ada di sana ya.
2: Oke, next kita ke Palu.
1: Yes.
2: Halo Palu, selamat malam. Kakak cantik di Palu.
3: Hai, selamat malam.
1: Center besar.
2: Center besarnya di Palu, Di. Ada iya. Oki DM.
1: Ada juga Nadila DM. Oke, Kak Nadila, sebelum kita nanya-nanya apa yang hits, mungkin kita kasih lagu dulu kali ya. Yep.
4: Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.

0: Oke, jadi lagu hits yang ada di Palu.
1: Betul. Yang lagi hits boleh nih di spill kak di etalase mana nih karena Dilan.
2: Oke, yang lagi hits di minggu ini tepatnya malam ini kakak Nindi dan kak Ray ya.
1: Rai.
2: Oke. Lagi ada Festival Danau Lindu di tahun 2026 ini yang kemarin itu baru aja dibuka, tepatnya di tanggal 23 sampai dengan 25. Jadi malam ini adalah closing ceremony-nya dan guest star-nya adalah Enau yang akan menjadi penutup dari rangkaian acara ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Taman Nasional Lore Lindu. Itu adalah salah satu area konservasi dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki sama Sulawesi Tengah. Kalau dari Palu itu ke sana kurang lebih 3,5 jaman. Dan agenda ini itu berlangsung setiap tahunnya begitu ya. Dengan kegiatannya ada seni budaya, promosi, wisata, sama juga ada atraksi bahari, sama juga ada kirab budaya juga. Dan temanya tahun ini di 2026 adalah Lindu the Majestic Land, merayakan warisan peradaban dengan tagline

0: khasnya adalah lindu bikin rindu. Kayak gitu.
1: Lindu bikin rindu.
0: Iya, lindu bikin rindu.
2: Yang rindu-rindu nanti ada teman teknikku satu kak mau ke situ bedeng.
0: Oh ya.
2: Berangkat. Mau nih Kak Surahman. Mau juga. Nanti lah ya Kak Surahman udah didapat mi jugain kalau berangkat.
1: Iya. Sampai ke sana udah pagi.
2: Sudah pagi betul. Baiklah, terima kasih Kak.
0: Terima kasih.
2: Nadila. Thank you. Salam untuk teman-teman yang ada di Palu Kak. Ya.
1: Oke, next mungkin kita kemana ya? Kita balik kampung aja.
2: Coba yang ada teman-teman di Makassar kita sapa dulu. Halo.
1: Halo Makassar.
2: Halo yang di Makassar.
1: Halo.
2: Halo. Jawab betul lagi. Oke nih, kalau tadi kita ada di beberapa satker Korwil Korwil. Nah, Makassar belum unjuk gigi nih.
1: Belum unjuk gigi.
2: Lagu
1: ada,
2: dulu deh.
1: Kalau gitu lagu dulu kita putarin ya.
2: Mari kita. Radio Republik of Indonesia. Yang hits No 2 Makassar. Let's check it out.
3: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
4: Tulus,
3: teh hijau.
4: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: FM 2 Makassar. Ya, itu dia yang hits di Kota Makassar.
1: Betul.
0: Next, kita bakal tahu nih apa sih informasi yang lagi hits di Makassar nih Kak Nindi, kalau boleh tahu ada apa di Makassar.
1: Iya, ya Allah, saya suka rasa excitednya. Jadi untuk teman-teman sekolah 4 yang mungkin masih gabung ya, jadi besok itu di tanggal 26 sampai tanggal 30 itu ada Nabuka Nusantara.
0: Wah, betul. Apa tuh Kak Nindi?
1: Jadi ini kegiatan yang akan dijadikan sebagai ruang kumpul yang penuh inspirasi, terus juga disiapkan memang untuk masyarakat luas. Nanti akan ada suguhan seni rupa, musik, teater, sampai kelas parenting. Ini cocok sekali untuk saya karena saya ada anak kucing 4 di rumah.
0: Boleh banget.
1: Jadi saya juga harus dong parenting.
0: Harus banget
1: betul
0: sih.
1: Salah satu yang cukup menarik perhatian itu namanya agenda atau eventnya itu ada namanya AKAR, alias ini naikana kaci balok national disaster.
0: Apa tuh kan?
1: Jadi karyanya ini akan mengunjuk kita semua untuk menafsirkan berbagai isu dan pesan yang disampaikan melalui medium seni visual.
0: Wow, gitu. Keren
1: jadi
0: banget.
1: Jadi akan ada lukisan-lukisan tentang budaya-budaya Makassar yang ada unsur akarnya.
0: Wow, itu di mana Kak dilaksanakan?
1: Itu di Makassar Creative Hub Nusantara. Wow, itu ada di Pantai Losari.
0: Gratis enggak?
1: Gratis dong. Okay. Masa bayar?
0: Nanti
1: gratis.
0: Kita pergi ya bareng.
1: Berdua.
0: Libur kan besok?
1: Aku enggak. Tapi bisa sih kalau jam 1 sampai jam 6.
0: Oke. Okay. Kita boleh gaskan deh ya, besok gaskan, ya. Oke Kak Nindi, thank you banget infonya.
1: Thank you, aku pulang gitu ya. Dan yang pastinya kita udah ada di penghujung acara.
0: Iya, sayang banget. Padahal kayak masih serasa pengen deket
1: bareng masih ngobrol, pengen ngobrol
0: yang lain
1: ya.
0: Tuh, di
1: betul. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Kendari, Palu, Bau-Bau, Mamuju, terus juga ada yang ada di RRI Ampana,
0: Toli-Toli,
1: Bone, Toli-Toli,
0: Palu
1: juga. Betul, udah.
0: Udah ya? Udah.
1: Kita coba lama nih. Aku juga mau terima kasih sama tim teknik aku hari ini.
0: Boleh banget nih tim teknik nih. Wah, luar biasa banget lari
1: terima
0: semua
1: kasih,
0: nih.
1: Enggak kelihatan.
0: Thank you banget udah memperjuangkan Pro 2 Hits Berjaringan untuk hari ini.
1: Oh gitu. Iya benar. Di sini. Kalau gitu, makasih teman-teman.
0: Makasih
1: kru yang ada di Koru yang lempat. Terima kasih juga Rai. Terima kasih PA aku malam hari ini. Yeah. Ada Enggi Suci Hilyani. Harusnya dia di Bone tapi dia ada di sini. Ini kita kasih cukup-cukup 1 jam nah karena banyak sekali sisanya. Kalau gitu selamat malam
0: selamat
1: minggu,
0: malam, selamat malam minggu, semuanya. Selamat bertugas, dadah, bye-bye semuanya.
1: Bye-bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali saya hadir untuk kamu malam hari ini. By the way, kita di jaga malam teman Pro 2. Malam ini ditemenin sama Nadila sampai nanti di jam 12 malam, nemenin malam minggu kamu. Saya rela tidak bermalam minggu demi kamu teman Pro 2. Ada yang malam minggu ini sudah bersama si Ayang, atau mungkin ada yang biasa aja gitu, dari sama aja kayak malam-malam minggu kemarin karena lagi jomblo maybe, atau LDR, LDR long distance relationship. Oh, ada plesetannya tuh. Lu doang relationship katanya. Kamu doang. Oke, okay, so guys, kalau ngomongin malam minggu itu tidak selalu tentang jalan bareng si Ayang ya. Buat yang lagi quality time sama Ayangnya, pasangannya, semoga malam minggunya yes, bermakna dan romantis ya. Dan buat yang masih jomblo, ya it's okay, tenang aja. Malam ini kamu tetap punya teman ngobrol ya. Karena saya udah nyiapin deretan lagu yang siap nemenin kamu. Dan sekarang waktunya menghabiskan malam minggumu dengan cerita, tawa, musik pilihan terbaik bersama Nadila di Pro 2 RRI Palu. Dan jangan lupa untuk gabung ya. Kamu boleh say hey, kirim salam, request lagu favoritmu, atau sekadar berbagi cerita biar malam ini terasa lebih hangat teman Pro 2. Boleh banget, kirim aja di 0811 456 03 105. Ada kisah cintanya begini? Bagaimana? Begini nih, kayak lagu ini nih, cinta begini.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
10: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
2: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain, ternyata tidak. Ternyata itu kita harus memahami gitu, kita harus memahami dulu nih orang lain ini, orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
1: intinya saling menghargai
2: ya, betul sekali.
1: Iya. Gitu, oke, keren banget ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam buat yang baru aja join di Pro 2 malam hari ini. Senang sekali bisa hadir lagi untuk kamu di malam minggu, teman Pro 2. Dan saya bakal berbagi beberapa informasi untuk nemenin malam minggumu. Buat yang lagi di luar, lagi di jalan, atau mungkin lagi di rumah aja gitu ya, teman Pro 2. Salah satu yang menjadi sorotan warganet saat ini adalah film The Eyes, teman Pro 2. Jadi sutradara Yom Ji Ho itu melayangkan pujian tinggi atas totalitasnya si Min Ah, istrinya Kim Woo Bin ya. Pernikahan mereka bikin banyak orang patah hati ya, yang suka banget sama Kim Woo Bin. Dan Shin Min Ah ini menjadi pemeran utama dalam film The Eyes ini. Dan film ini psychological thriller ya. Dan Shin Min Ah memerankan saudara kembar yang kehilangan penglihatan. Dan sang sutradara mengatakan rasa kagumnya yang mendalam atas dedikasi sang aktris atau Shin Min Ah gitu ya di lokasi syuting, khususnya saat menggambarkan proses penurunan fungsi penglihatan karakter utama secara realistis gitu ya. Dan dalam The Eyes ini Shin Min Ah secara terampil memerankan Seo Jin, seorang fotografer yang secara bertahap kehilangan penglihatannya namun bertekad mengungkapkan kebenaran di balik kematian saudara kembarnya, teman Pro 2, seperti itu. Okay, dan The Eyes ini, teman Pro 2, sebenarnya kapan ya kita bisa menyaksikan film The Eyes ini? Sebenarnya udah sih, karena film ini bukan drakor, udah tayang di bioskop Indonesia sejak 22 Juli 2026. Kalau Korea sendiri, film ini sudah rilis juga lebih dulu di tanggal 24 Juni, tapi di Indonesia baru 22 Juli kemarin. Cus, nonton.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every cup I drink up. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
1: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong, something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mau mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
2: Baik, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
2: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi
2: iya, untuk remaja.
1: Okay, provinsi Sulawesi Tengah?
2: Tengah, Utara.
1: Utara.
2: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
1: Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
2: Okay, sebelumnya kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Masih dalam nuansa Idul Fitri teman Pro 2 1445 Hijriah. Sekali lagi teman Pro 2 pimpinan beserta seluruh kerabat kerja RRI, seluruh karyawan dan karyawati RRI mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Idul Fitri buat semuanya yang merayakan dan pastinya juga di pagi hari.

berkolaborasi untuk membawakan lagu ini, dan tidak hanya sebagai penghormatan pada karya legendaris, tetapi juga upaya untuk memperkenalkan lagu ini kepada generasi milenial dan Gen Z. Kayaknya kalau Gen Z, gen milenial masih dapat deh. Jadi tentunya teman Pro 2, lagu ini kalau pandangan Steven sama Hanin ya, mereka memiliki pandangan masing-masing sih soal pesan yang disampaikan dari lirik lagu ini. Teman Pro 2 selalu untuk selamanya, ini lagu yang menggambarkan keraguan yang muncul dalam sebuah hubungan begitu ya. Sementara kalau menurut Hanin, meskipun ada keraguan, salah satu dari mereka tetap berusaha meyakinkan pasangan bahwa mereka bisa bertahan bersamanya. Kita langsung aja dengerin, ini dia Steven Pasaribu featuring Hanin Dia, selalu untuk selamanya.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Mbak. Minggir, mbak. Motorku melewati lho. Malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
3: Lho, piye toh, mas? Ya, sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho. Belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
3: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
3: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, mas? Mbak, kok pada ribut?
3: Ini lho. Orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar, ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong, wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
3: Wong dodolan orang itu ngalah.
4: Sudah, trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

This is Ayu teman berdua dengan Shopper. Nah, jadi setelah kesuksesan drama Korea Perfect Crown yang dibintangi sama Ayu beberapa waktu lalu, Adam Entertainment mengumumkan Ayu akan comeback dalam dunia menyanyi ya. Dia juga bakal merilis album baru dengan Hyo Namjoon yang kembali didapuk menjadi model music video untuk title tracknya. Namun baru-baru ini Ayu mengungkapkan teman berdua akan menunda perilisan album dan konsernya karena mantannya Lee Jong Suk ini tengah mengalami gangguan kesehatan dan kondisinya teman berdua. Jadi Ayu tuh berbagi surat menyentuh ya, menyentuh hati begitu terkait kondisi kesehatannya lewat platform layanan penggemar Baris. Dia awalnya tuh dijadwalkan untuk menggelar konser pada September 2026 di Stadion Goyang, kemudian dilanjutkan dengan tur domestik di sejumlah kota di Korea Selatan begitu ya. Namun konser itu baru-baru ini terpaksa dibatalkan setelah dia mengalami gejala Patulous Eustachian Tube atau PAT yang kronis ya, yang semakin memburuk. Jadi kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk tampil menyanyi teman berdua. Dan gejala, dia menulis gejala telinganya selalu tidak menentu, berfluktuasi antara baik dan buruk. Tetapi baru-baru ini gejalanya terus berlanjut siang dan malam selama berhari-hari. Dan Ayu merasa sulit untuk kembali ke performa terbaiknya saat bernyanyi kayak gitu. Oke, dan di awal Juli 2026 lalu Ayu dikonfirmasi juga akan kembali bekerja sama dengan aktor Hyo Namjoon ya dalam MV title track Full dalam di album keenamnya. Dan bintang drama Korea My Royal Nemesis ini juga sebelumnya membintangi video musik untuk lagu Never Ending Story-nya Ayu juga, yang adalah lagu utama dari album remake A Flower Bookmark Part 3 tahun lalu teman berdua. Kita doain untuk Ayu semoga dia lekas pulih, lekas membaik telinganya dan juga hatinya ya, karena dia baru aja putus juga sama Lee Jong Suk. Semoga dia bisa comeback dengan tapi kita berikan dia waktu untuk beristirahat karena kesehatan itu jauh lebih penting ya teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Kayaknya saya tidak terima deh kalau pacarku bilangnya kayak gitu ya. Aku tampan, buat kamu biasa aja. Oh my. NPD, NPD emang dasar ya. Pede banget teman berdua. Nah, NPD teman berdua, I love you but no. Sempurnanya aku. Ada juga judulnya yang I love you but you lebih love me. So guys, new pusat dunia. Jadi NPD itu kepanjangannya bukan narsis post disorder ya, tapi new pusat dunia. Ini untuk versi mereka. Mereka bakal memulai tur perdananya di Pulau Jawa tanggal 24 kemarin, 24 sampai dengan 26 Juli. Tur ini judulnya adalah NPD World Tour, the most cities with the shortest set list ever. Dan itu dibuka di Tangerang Selatan sebelum ke kota-kota lainnya. Kak Kev atau Lukman, Mario Cesar, dan Niki Putra, mereka membuka rangkaian World Tour di BTC Pasar Modern Tangerang Selatan pada Jumat 24 Juli kemarin. Dan hari pertama tour ini juga menggandeng Ran ya sebagai kolaborator NPD. Setelah dari Sud Tangerine, boy group ini akan bertandang ke West Jakarta untuk memulai pertunjukan pukul 10 WIB di Jakarta Aquarium, Jakarta Barat ya. Dan selanjutnya, pelantun Sempurnanya Aku ini juga akan melanjutkan pertunjukan ke Central Jakarta pada pukul 13.15 di Jakarta Pusat. Dan memasuki sore hari, tur hari pertama tersebut berlanjut ke East Jakarta lagi, di masih Jakarta juga, untuk mengguncang panggung budaya Taman Mini Indonesia Jakarta Timur pada jam 4 sore. Setelah dari Jakarta Timur, NPD melanjutkan perjalanan ke Bekasi. Bekasi ya, Bekasi, okay. Pada untuk tampil di Trans Snow World Bekasi pada pukul 18 WIB. Bekasi ya, okay. Dan tur hari pertama diakhiri dengan penampilan NPD di Jakarta alias Jakarta Selatan pada jam 9 malam ya. Tapi lokasi konser hingga kini masih dirahasiakan juga teman berdua. Kayak gitu, okay. Dan setelah berkeliling Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, selanjutnya NPD akan bertandang ke Jawa Barat dan mulai tur hari keduanya hari ini ya, 25 Juli di mana nih? Kopinako Depok, teman berdua. Lalu nanti mereka akan ke Rain City lagi di Bogor. Wih, banyak deh teman berdua. Pokoknya pihak promotor juga memastikan rangkaian tour ini akan disiarkan secara langsung 72 jam melalui platform streaming teman berdua. Oh my god. Wow, keren ya. Mereka tournya sampai segitunya gitu ya. Dalam sehari bisa kemana-mana. Oh my god, semoga sehat selalu NPD ya.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Teman periode 2 Anggun C. Sasmi dan Agnes Mo resmi bergabung dalam jajaran pemain Richard musim keempat. Dan kehadiran mereka ini turut dikonfirmasi dari First Look untuk Richard Season 4 jelang tayang pada 12 Agustus nanti. Dan mereka akan memerankan karakter ibu dan anak asal Indonesia. Dalam deretan foto mereka, Agnes Mo dan Anggun ini tampil perdana sebagai karakter bernama Lila Holt dan Amista Holt, teman periode 2 ya. Keduanya terlihat duduk berdampingan dengan ekspresi serius begitu ya. Ini menandai debut mereka di serial aksi populer tersebut, sekaligus juga memberikan gambaran awal nih teman perdua tentang peran yang akan mereka mainkan dalam cerita tersebut begitu ya. Dan Lila Holt ini digambarkan sebagai perempuan muda asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama sang ibu Amista Holt yang diperankan sama oleh Anggun untuk mencari ayah kandung mereka yang merupakan warga negara Amerika Serikat begitu ya. Dan teman perdua tentunya film Richard Season 4 ini dijadwalkan akan tayang di Prime Video pada 12 Agustus 2026.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Apakah kamu pernah

0: di RRI Digital, ikutan Bukes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman radio ya, kalau kamu hobi scrolling di TikTok, pasti sudah tidak asing sama lagu yang satu ini kan? Teman radio ya, udah siap belum? Halan-halan, dengan sepatu rodaku. Oh, bukan halan-halan ya, itu beda lagi. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Yap, setelah bikin netizen penasaran dan nungguin versi lengkapnya, akhirnya Nona resmi merilis single Rollerblade versi barunya dengan menggandeng penyanyi yang juga ratu konten kreatif Jessica Bunga alias Jebung ya. Kolaborasi ini bukan sekadar rilis lagu biasa. Ada cerita di balik viralnya lagu ini sampai akhirnya bisa dinikmatin secara utuh di berbagai streaming platform dan juga bisa didengarin di Pro 2 dong. Jauh sebelum versi resmi aslinya dirilis, potongan lagu Rollerblade versi Jebung ini sudah lebih dulu ya berseliweran di FYP. Dan Jebung ini memang dikenal punya warna suara unik ya, dan kemampuan singing yang ciamik ya. Lalu dia mengunggah video saat dia menyanyikan penggalan lagu ini dengan gayanya yang santai tapi asik, teman berdua. Dan siapa sangka video ini langsung dibilang candu oleh netizen. Ribuan kreator mulai menggunakan audio ini untuk berbagai konten, mulai dari konten estetik, transisi fashion, sampai video hobi main sepatu roda beneran gitu ya. Dan inilah yang bikin Nona akhirnya mantap buat merilis versi kolaborasi resmi bareng Jebung. Lagu Rollerblade sendiri hadir dengan nuansa pop yang kental dengan sentuhan funky dan retro. Begitu musik dimulai, kamu seolah diajak buat dansa tipis-tipis gitu ya teman berdua. Dan perpaduan vokalnya Nona yang fresh bertemu dengan teknik vokal Jebung yang playful, bikin lagu ini punya karakter yang kuat ya. Liriknya pun juga ringan dan asik untuk dinyanyiin bareng teman berdua. Jadi apa namanya

apa tuh ya? Udah siap belum? Oke deh. So guys, kalau tadi kita udah dansa tipis-tipis, sekarang kita mau ngegalau tipis-tipis dulu bareng Ivan Seventeen. Kalau rindu, jangan dipaksa. Alias, jangan paksa rindu.

0: barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif. Radio

105 FM Mareri Pradua Palu, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita di segmen ketiga ya. Ketiga apa keempat nih, teman Pradua di Jaga Malam. Kita bakal ngebahas topik yang lagi hype banget di kalangan anak muda. Topiknya adalah quiet relationship, teman berdua. Ini adalah konsep yang mulai banyak dibicarakan ya. Quiet relationship, hubungan yang diam, yang tenang, jauh dari gosip, hirup pikuk, postingan dan lain sebagainya. Au. Kalau dibahasakan kan kayak bahasa dulu ya. Backstreet maybe. Atau beda? Coba kita coba saya tanya deh pendapatmu, teman berdua. Tapi bentar, kalau misalnya masih bingung apa itu quiet relationship, nah coba Nadila jelasin dikit ya. Jadi sometimes itu sangat menyenangkan mengumumkan status hubungan di media sosial, apalagi kalau dia memposting bahwa dia sedang relationship dengan kamu ataupun sebaliknya. Kita kayak merasa kita tuh di apa namanya, diungkapkan ke publik, diakui gitu ya. Dan biasanya kecurigaan itu, oh kamu tidak nge-tag saya di Instagram karena ada yang lain gitu, gitu kan biasanya ya. Nah, seperti ketika kamu akhirnya bisa memamerkan pasanganmu di Instagram, tetapi semakin banyak orang memilih untuk menjaga hubungan mereka tetap offline saat ini karena ada banyak beban yang menyertai mempublikasikan kehidupan percintaan. Yap ya, kalau udah publis ke apa namanya, ke sosial media itu kayak kita punya beban yang menjaga hubungan itu harus baik-baik aja karena akan ada banyak orang yang tertawa saat kita tidak berhasil dengan hubungan itu. Tapi itulah tuntutan sosial media ya. Jadi mulai dari banyaknya komentar tentang perbandingan sampai dengan penilaian bias yang muncul ketika kamu menerima terlalu banyak pendapat dari orang-orang, itulah mengapa konsep quiet relationship ini menjadi semakin populer, teman berdua. Diadaptasi oleh generasi muda sekarang gitu ya. Oke, jadi quiet relationship ini atau dalam bahasa Indonesia berarti hubungan yang tenang dalam hubungan yang bersifat pribadi, hubungan yang tenang tanpa orang tahu gitu ya, lebih ke nyata gitu offline. Karena pada dasarnya ini berarti kamu tidak membagikan momen hubunganmu atau potret pasanganmu di media sosial. Dan ini adalah pendekatan yang lebih santai dalam menjalin hubungan, di mana kamu tidak mengejar label, tidak mengejar pencapaian atau pengakuan, tetapi mengeksplorasi apa yang terasa nyaman dan mempelajari apa yang sebenarnya kamu inginkan. Ya, jadi dengan menjalankan quiet relationship ini, kamu tidak mencoba untuk menunjukkan sesuatu, mengumumkan pencapaian penting, membalas dendam pada mantan, atau bahkan mengikuti percakapan. Malah sebaliknya, kamu mengalihkan fokus kembali pada privasi hubungan. Kira-kira kamu bakal milih menjalin hubungan quiet relationship atau dipublis, teman berdua? Komen ya di 0811 456 03 105 atau DM di Instagram di @produapalu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ini bagus nih, check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung, bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh, bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Hah, baju lagi.
1: Ini tuh model baru, keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi, lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

kalau dengar musiknya Juicy Lewis itu kayak mahal gitu ya teman berdua. I don't know kenapa gitu ya. Okay, mungkin para musisi tahu jawabannya. Guys, kita ngomongin lagi tentang quiet relationship, teman berdua. Jadi ini adalah hubungan yang private tapi bukan rahasia. Lalu apa perbedaannya coba? Jadi seorang terapis pernikahan namanya Lai Hyun. Dia itu terapis pernikahan dan keluarga yang berlisensi ya pastinya, berbasis di San Jose, California, Amerika Serikat, mengatakan bahwa privacy dan kerahasiaan itu bisa terlihat sama namun motifnya berbeda. Kalau privacy itu tujuannya untuk melindungi, untuk bersikap waspada dan hati-hati, itu privacy ya. Jadi seseorang yang menginginkan privacy tidak ingin hubungan itu disembunyikan, tetapi merasa itu perlu untuk melindungi hubungan tersebut gitu. Di sisi lain, kerahasiaan merugikan orang lain dan seringkali memiliki motif yang lebih egois seperti perasaan malu atau canggung. Jadi bagaimana pasangan bisa membedakannya? Jadi pasangan yang menjalin quiet relationship perlu mengidentifikasi motif mereka sendiri. Jadi penting sekali nih buat kamu yang menginginkan privacy untuk mengkomunikasikan bahwa kamu tidak malu dengan hubunganmu, tapi kamu ingin menjaga privacy, menjadi ada ruang gitu. Kalau ke rahasia itu lebih ke kayaknya ada motif gitu ya, rahasia. Soalnya gimana gitu. Nah, secara keseluruhan, quiet relationship ini adalah perubahan yang sepenuhnya positif ya bagi cara kaum muda untuk menjalani kehidupan pribadi mereka, teman berdua. Karena semakin banyak loh anak muda yang memilih detox digital saat ini. Dan ini sebenarnya tidak wajib, tetapi bisa sangat membuka wawasan kamu. Apapun yang mendorong orang untuk lebih bermakna dalam menggunakan media sosial mereka, nah ini adalah pertanda baik begitu ya, teman berdua. Jadi malah sekarang banyak anak muda yang tidak ingin membagikan kehidupan pribadi mereka gitu di sosial media untuk menjadi konsumsi publik sih, teman berdua. Karena biasanya kalau terlalu hubungan yang terlalu, ada juga sih studi yang mengungkapkan hubungan yang tidak terlalu sering di show up di sosial media itu lebih bahagia daripada yang terlalu sering diposting. Gimana menurutmu? What do you think, guys? Ya itu tadi sih, biasanya mungkin banyak pertengkaran kali ya kalau terlalu diekspos di sosial media. Akhirnya kita akan bertanya, berapa kali kita akan saling memaafkan dalam hubungan ini?

0: dengerin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Temanya berdua. Jadi garis besarnya quiet relationship itu adalah perubahan yang sepenuhnya positif ya bagi bagi cara kaum muda untuk menjalankan kehidupan pribadi mereka. Karena semakin banyak anak muda yang memilih detox digital saat ini, ya mereka memilih untuk kehidupannya itu tidak ingin banyak diketahui oleh orang lain sih teman berdua. Manfaat dari quiet relationship itu tentu punya banyak manfaat ya. Yang pertama, first, dengan konsep hubungan ini kamu melindungi koneksi dengan pasangan, yep. Dan dalam beberapa hal memiliki quiet relationship itu dapat bermanfaat karena kamu melindunginya dari pengawasan eksternal, bukan berbagi setiap detail kehidupan kencan, dan kamu menjaganya tetap pribadi untuk mempertahankan hubungan itu. Dan kamu juga akan menciptakan intiman emosional yang lebih kuat gitu ya. Menjaga hubungan kamu tetap offline dapat membantumu fokus pada hal yang paling penting, yaitu kamu dan pasanganmu, bukan merenungkan bagaimana hubunganmu dari sudut pandang orang lain. Dan kamu mencurahkan lebih banyak energi untuk membangun keintiman emosional hanya antara kamu berdua gitu ya. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan quiet relationship teman berdua, yaitu konsep hubungan yang mulai banyak dibicarakan dan dianut oleh anak muda zaman now. Konsep ini sejalan dengan generasi muda yang tidak lagi mengejar validasi, melainkan mementingkan hubungan yang sehat. Jadi apakah kamu ingin menjalankan quiet relationship atau justru kamu ingin diakui dan diposting di sosial media? Tapi kalau menurutku sendiri sih, saya adalah tipikal orang yang menjalin quiet relationship. Bahkan beberapa orang dalam hidupku tidak tahu gitu, status hubungan asmaraku teman berdua. Hanya orang-orang terdekat aja yang tahu, selebihnya tidak ada yang tahu. Karena itu tadi, menurutku kalau seseorang itu sudah jadi milik kita atau kita jadi milik dia, kayaknya tidak perlu diposting karena itu sudah jadi milik kita gitu kan. Menurutku sih kayak gitu. Mungkin orang yang jarang memamerkan hubungannya di sosial media itu juga merasa bahwa kayaknya kehidupan nyata itu lebih asik gitu, daripada hanya butuh validasi dari orang, sedangkan kita tidak perlu validasi dari orang lain karena kita sudah memiliki seseorang itu dan sudah berada dalam hubungan itu gitu. Tapi mungkin kalau memposting sebuah hubungan di sosial media mungkin ada sensasi rasa sendiri gitu ya, bahagia dan lain sebagainya. Mungkin untuk mencapai quiet relationship itu tadi mungkin ada tahap-tahapnya, tidak serta-merta langsung quiet ya. Awal-awalnya mungkin pasti euforia ya kan, celebration dan lain sebagainya. Akhirnya pada satu titik belajar bahwa tidak banyak orang tahu dan akhirnya orang tidak banyak ikut campur, itu kayaknya lebih baik ya kan teman berdua. Tapi biasanya ada juga yang quiet relationship diam-diam ternyata udah bubar. But berjalan atau bubarnya sebuah hubungan atau berhasil atau tidaknya sebuah hubungan, I think itu bukan hanya soal quiet atau diposting atau tidak, itu sebenarnya itu tergantung dari kedua pihak sih, berhasil atau tidaknya sebuah hubungan bukan tergantung dari kalian menjalin hubungan quiet relationship atau diumbar atau diposting dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah, yang masalah adalah ya itu tadi cara menjalaninya sih teman berdua. Jadi apapun caramu dalam menjalin hubungan, this is your business teman berdua, it's your business, not my business gitu ya. Mudah-mudahan langgeng dan mudah-mudahan hubungan itu bisa membawamu ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, dan semoga kalian selalu untuk selamanya. Nadila pamit. Selamat beristirahat. Bye bye.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok kok malah kamu yang buat batu?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya. Radio Republik of Indonesia.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program Maduara.